105,5 Sore FM ya, Tuhan peluk aku. Peluk aku Tuhan sebentar saja gitu ya, ada kekuatan dalam pelukan. Dan itu yang bisa kita rasakan saat kita berdoa, benar kasih ya. Kita merasakan dia melingkupi hidup kita, benar kasih, untuk memberikan keyakinan untuk kita bangkit melangkah lagi, benar kasih. Oke, dan saja Wan, terima kasih yang sudah bergabung di jalur Facebook Sore FM. Di sini ada Anis Kowati, ada Ibu Kartini Raharjo, Toto Blendrang, Bertilian Inik, ada Solikin, Asian, Om Yudi, Bapak Paulus Kumala, Ibu Katarina Nunuk, Ibu Genum Sri Utami, Novi Margareta, Mas Yustadi Kuncoro, Andri Palar Sewan, Abah Waisel Samplangan, Santian Terawati, Amir Udin, Ibu Enang Astuti. Untuk Ibu Katarina Nunuk, berapa waktu lalu ini merayakan hari ulang tahun pernikahan ya? Sekitar 20 tahun lebih, kalau nggak salah saya sempat sekilas lihat begitu ya. Ada yang mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Ibu Katarina Nunuk ya. Tetap jadi keluarga yang indah dan terus berjalan bersama sampai akhir ya. Tuhan berkati, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Oke, terima kasih untuk yang komen juga di jalur Facebook Star FM. Ada Bapak Paulus Kumalang mengucapkan shalom saat pagi PT LK Yulius Kuniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua

0: Selamat pagi untuk Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir pagi yang cerah. Kiranya Tuhan memberkati kebahagiaan seisi dunia ini. Terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Ada Asian mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius. Siapa yang melakukan firman akan mendapatkan kebaikan dan berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia sampai masa tua dan sampai memutih rambutmu. Ada Allah yang selalu menggendongmu ya. Requestnya aku berbahagia. Oke, terima kasih untuk Andri Palar Setiawan juga. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hanya dari Dialah pertolongan kita. Terima kasih. Oke, kemudian ada Ibu Endang Astuti. Berbagi berkat, pakailah firman Tuhan ketika sedang sulit atasi pergumulan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ada Ibu Kartini Raharjo yang juga berbagi berkat. Semoga hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk menjalani setiap rencana Tuhan. Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oke, Tuhan berkati. Dan terima kasih untuk Ibu Meti ya, tadi bergabung. Shalom Kak Yulis, selamat pagi. Dan terima kasih untuk pujian Tuhan peluk aku sebentar saja gitu ya. Saya akan lanjut dengan satu ini dari Nikita dengan Ku Berbahagia.

105,5 Star FM dari Jakarta Tabernacle Choir dengan Taat dan Setia ya. Terima kasih untuk Bapak Bagus Wilarwahono tadi menyapa Bapak Triwan Lase, Ibu Gembala Mari Ardi, Ibu Nini Karyani, Miss Retno, Ibu Sutopo, Ibu Hana Raharjo, Ibu Hana Catur, Ibu Erlin Ratak dan jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tetap semangat melayani Tuhan ya. Pastia Budi juga mengucapkan selamat pagi Mas Julius, harapannya sehat terus ya. Oke, terus setia dalam pelayanan di Star FM. Salam sejahtera juga untuk Ibu Ira, Ibu Anis, Ibu Eka Cilik, Mak Meduro. Kiranya bahagia dan Tuhan berkati selalu. Amin. Baik, kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini di PTL ya. Kita akan satukan hati, kita berdoa bersyukur buat persekutuan di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan sudah menaruh level kebahagiaan dalam hidup kami. Selebihnya ada bagian yang harus kami kerjakan. Dan kebahagiaan ada di dalam pilihan kami. Kebahagiaan ada di dalam bagaimana kami bersyukur dalam segala keadaan. Dan pilihan yang kami buat, biar kami boleh memilih untuk taat, memilih hukum-hukummu, memilih jalan-jalanmu, sehingga kami berbahagia selalu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Menyerahkan setiap anak-anakmu dimanapun berada. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan yang mengasihi mereka. Dan Tuhan yang terus menuntun dalam setiap jalan kebenaran-Mu. Berkati Tony Dikrian dalam seluruh kehidupannya. Berkati juga Om Aliani bersama dengan Putra Fandi. Untuk Gaby yang kuliah. Opah dalam kerjaannya. Jovano dan Celine yang masuk rumah sakit, kiranya ada pemulihan, kesembuhan, bekerja lewat tenaga medis yang ada. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan juga untuk anak-anakmu yang lain, untuk Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya, Tuhan yang memberkati selalu. Terima kasih, kami serahkan juga Radio Star FM, Bapak Anduko sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman-Mu, dan kami menyerahkan doa kami sepenuhnya, di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 105,5 Star FM. Terima kasih yang sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Julius Kuniawan pamit dari ruang dengar Anda. Saya tutup dengan satu pujian dari Billy Simpson dengan Elisabeth Sutopo dalam satu pujiannya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, berarti kita memilih untuk berkata ya kepada setiap jalan-jalan Tuhan. Dan disitulah ada kebahagiaan. Jadi pastikan selalu berkata ya Tuhan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini. Senang sekali kalau hari begitu kelihatan cerah ceria begitu ya. Apalagi akhir bulan menyambut tanggal 1 besok. Tetap semangat yang bekerja dan beraktivitas ya. Semua yang dikerjakan hari ini kami doakan berhasil, amin. Dan yang dalam perjalanan semuanya saja selamat sampai tujuan ya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
4: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Apel Tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
12: Your music is back. Your music is back.
13: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya pagi hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, kecepatan angin 18 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7:46 waktu Star FM. Baik, saya juga menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Ketemu lagi ya Mbak di hari Rabu. Yes, akhir bulan. Yowes, selamat bertugas, saya tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, doa terbaik juga buat Om Yudi. Bening Ayu dan juga Bapak Asyen, selamat pagi. Terima kasih buat jempol manis Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandak.

105,5 Star FM. Baik, sebelum mengakhiri Morning Classic pagi hari ini, menyapa kembali ada yang dari Medan sudah masuk, dan terima kasih sudah hadir Ibu Tumiar Idawati ya, Horas. Dan juga ada Sutikno, ada juga, oke, terima kasih Ko Asyun ya. Baik, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini, edisi 30 September 2026 bersama dengan saya, Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Kota Malang. Perubahan warna air Sungai Berantas di kawasan Mergosono, Kecamatan Sukun, Kota Malang masih menjadi misteri. Perum Jasa Tirta 1 telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan. Sejauh ini, Perum Jasa Tirta 1 selaku pengelola daerah aliran Sungai Berantas tengah menunggu hasil laboratorium dari uji sampel air sungai yang diambil dari lokasi. Hasil resmi laboratorium nantinya akan dipublikasikan oleh DLH begitu seluruh pengujian selesai. Sekarang belum keluar hasilnya, terang Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1, Ivania Astrianingsih saat dikonfirmasi Selasa 29 September 2026. Berita kedua datang dari Pasuruan. Partai final turnamen sepak bola Bupati Cup di Pasuruan diwarnai insiden memalukan. Tak hanya bentrokan, penonton juga menjarah pagar besi pembatas lapangan. Video rekaman tawuran dan penjarahan itu viral di media sosial. Pertandingan final antara Kejayaan FC dengan Keraton FC yang digelar di lapangan sepak bola Pandaan Selasa 29 September 2026 sore. Dukungan antusias dari kedua kubu juga tampak memenuhi lapangan. Awalnya laga berlangsung normal dan seru, namun kedua tim gagal mencetak gol hingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Demikian Star News pagi hari ini, kami tutup dengan berita perakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 18 km per jam. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Star Memory. Dan kali ini di akhir bulan September 2026, tepat di tanggal 30, ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Kita baru saja mendengarkan lagu pembuka dari Best Jam dengan Takkan Berpaling Cinta. Sebagai lagu kedua, ada band kami hadirkan dengan Kau Auraku.

105,5 Star FM. Lagu ini diambil dari album Heaven of Love yang rilis tahun 2005. Berarti udah 21 tahun yang lalu. Betul ya? Dan buat yang mau bergabung di Star Memory pagi hari ini, cuacanya pas banget ya, cerah, bikin kita juga makin semangat untuk beraktivitas pagi. Silakan kirim pesan singkat Anda melalui 081-831-0755. Tapi kalau lebih suka komen di media sosial, boleh komen di halaman Facebook kami, Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Dan saya juga kasih info nih buat warga Star, hari ini Star Memorinya agak beda. Kenapa? Nanti juga tahu. Saya simpan dulu deh buat nanti ya. Karena sekarang kita akan dengarkan lagu berikutnya dari Bunga Citra Lestari dengan Aku Pasti Datang.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Gak boleh ya kalau Star Memory gak muterin lagunya Britney Spears, karena dia adalah salah satu ikon musik pop era 90-an yang mungkin sampai sekarang bisa dibilang masih wajib gitu, harus hadir di antara lagu-lagu pop, khususnya di antara lagu-lagu pop legendaris dan ikon-ikon musik pop legendaris, ya dia salah satunya yang harus disebut juga. Karena pengaruhnya boleh dibilang begitu besar pada zamannya, setara dengan Taylor Swift di zaman sekarang. Bahkan mungkin Taylor Swift juga ngefans sama dia. Dan lagu yang baru saja hadir itu diambil dari albumnya yang bisa dibilang sangat sukses, Oops I Did It Again, yang rilis tahun 2000. Bisa dibilang itu eranya Britney Spears, tahun 99 sampai 2001 atau 2002. Itu kayak eranya Britney Spears. Kalau Britney Spears rilis lagu, udah pasti meledak. Single yang baru saja hadir itu judulnya Stronger. Satu lagu bernuansa dance pop yang liriknya itu tentang self-empowerment. Jadi memang kayak menggambarkan gitu ya, menggambarkan tentang kekuatan seorang wanita. Memang sih tentang kayak si cewek ini habis dikhianatin pacarnya gitu. Tapi di sini yang ditekankan adalah gimana si cewek ini mau bangkit, dimana dia mau mau jadi kuat gitu setelah berbagai macam masalah dan sakit hati yang dia alami. Kita tinggalkan dulu Britney Spears, bukan orangnya, tapi lagunya. Dan selamat pagi buat yang sudah bergabung, banyak banget yang udah kirim pesan singkat di sini. Salah satunya adalah Wawa yang menunggu kemunculan Ariana Grande dengan Into You. Boleh sih, Into You pagi-pagi gini ya. Kita langsung berasa Ariana Grande nanti. Cak Kencur selamat pagi, requestnya pagi hari ini dari Raja dengan Manusia Biasa. Dan juga ada Nadine yang request lagu Akulah Dia dari Drive. Kemudian ada Gina yang menunggu kemunculan Rosa dengan Terlalu Cinta. Dan Rin yang request Asmara dari Setia Band. Vivi selamat pagi, sayang banget tadi Bunga Citra Lestari sudah hadir dengan Aku Pasti Datang. Jadi cinta sejatinya kami simpan dulu. Tapi yang satu ini gak kami simpan, langsung kami hadirkan untuk Anda dari Ariana Grande dengan Into You.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: memuji
1: minyak gosok Jatunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok Jatunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Nggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Drive yang formasi vokalnya masih Anji dengan Akulah Dia. Selamat pagi buat yang tadi sudah request lagu ini, ada Nadine. Selamat pagi juga untuk siapakah ini? Ada Ayah yang request, hey there Delilah atau wake me up when September ends. Nah ini udah akhir September, jadi bangun ya. Sebenarnya itu lagu yang cukup mengandung duka, karena ditulis pada saat sang vokalis lagi dalam kondisi yang dia benar-benar berkabung banget. Dan kebetulan juga di kesempatan, di waktu yang hampir berdekatan, bisa dibilang berdekatan, itu ada peristiwa terorisme yang menyerang salah satu gedung ikonik di Amerika Serikat. Selamat pagi juga, saya ketemu dengan Shiva yang request lagu dari Celine Dion. Ini lagu lagi laris banget ya, To Love You More. Kemudian ada Dian yang request lagu dari Second Hand Serenade. Nah ini lagu zamannya para millennials, masih remaja ini. Selamat pagi juga untuk Rere di Pandaan yang request lagu dari EXO, judulnya Don't Go. Emang lagu Korea bisa Mbak? Bisa dong. Asalkan lagunya hits, lagunya masuk Star Memory alias tahunnya cukup jadul gitu ya. Lagunya ngehits, penyanyinya terkenal, boleh aja request lagu Korea. Mandarin aja bisa, Jepang aja bisa, kenapa Korea tidak boleh? Apalagi ini termasuk salah satu lagu populernya EXO waktu mereka masih keluarga cemara ya. Sekarang kan udah tinggal 5 orang gitu. Ya kita mengenang lah waktu mereka masih ber-12. Sebelum kita dengarkan lagunya, warga Star, kalau saat ini lagi kurang fit, lagi ngerasa mungkin mulai lemes, apalagi kalau kerjaannya banyak, akhir bulan lagi ya, hati-hati. Ini siapa tahu kalau udah mulai lemes terus kurang fokus, bisa jadi itu gejala anemia. Ya kita sih gak kepingin ya, apalagi kena anemia. Makanya pas lagi makan siang, nah jangan lupa sekalian deh lengkapi kebutuhan gizi Anda dengan Livron Biplex. Livron Biplex ini adalah solusi praktis dan enteng di kantong untuk memenuhi kebutuhan harian zat besi, vitamin, dan mineral Anda. Apalagi buat cewek ini penting banget. Jadi biar Anda tetap aktif, tetap berenergi sepanjang hari, bisa rajin konsumsi atau minum Livron Biplex. Nggak perlu takut begah atau mual pas lanjut kerja, karena Livron Biplex diformulasikan aman dan minim efek samping pencernaan. Cukup minum 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan siang. Ukuran kemasannya pas di kantong atau tas kita dan gampang banget dibeli di apotek maupun toko online. Jadi cegah anemia bareng Livron Biplex. Badan seger, kerjaan beres. Sekarang kita dengarkan lagu dari Tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa.

105,5 Star FM dari tiket dengan hanya kamu yang bisa requestnya Ica. Selamat pagi Ica. Yang lagi beraktivitas pagi hari ini, selamat mendengarkan Star Memory. Kalau soal tiket, kayaknya belum bisa move on. Kalau kepingin promosi bisnisnya makin mudah dan luas, ini yang bisa ada di NetDreams. Sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Ada juga fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Nah, buat Anda yang mau berlangganan di NetDreams, ada kemampuan lain kemampuan, ada keunggulan lain yang bisa Anda dapatkan. Karena Dreams ini tidak hanya dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, tapi juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Silakan hubungi 0341408 93 kali untuk Anda yang tinggal atau bisnisnya berada di wilayah Malang dan sekitarnya jika ingin mulai berlangganan di NetDreams. Sementara kalau bisnis Anda di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 0315480500. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Yang kangen-kangenan sama EXO versi keluarga Cemara, yuk kita dengerin dulu dari album EXO EXO ada Don't Go.

0: 105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Green Day, ada Wake Me Up When September Ends. Ya, sekarang udah bulan September terakhir, udah tanggal terakhir bulan September, udah tanggal 30. Jadi yang masih tidur, ayo bangun. Ini gak literally dia tidur sepanjang bulan September gitu, enggak. Tapi di bulan September kayak Billy Joe ini benar-benar si vokalisnya Green Day, dia kayak ngerasa benar-benar lagi berduka hebat gitu ya. Karena orang terdekatnya meninggal dunia, makanya bulan September buat dia bulan yang penuh kedukaan. Makanya kalau bisa saya bulan September udah gak ngapa-ngapain, kayak diem aja di rumah. Ntar kalau udah bulan September ini berakhir tolong dibangunin gitu. Dan waktu itu karena dia saking sedihnya, dia waktu apa ya istilahnya tuh sampai mengurung diri di kamar. Terus pas kayak dipanggil sama keluarganya gitu, suruh keluar, dia teriak wake me up when September ends. Jadi kayak udah jangan diganggu gitu loh, ntar aja kalau udah akhir bulan September bangunin saya, cari saya gitu. Dan kebetulan juga lagu ini munculnya itu pas di bulan September, dan di bulan September di Amerika Serikat sana juga diperingati sebagai bulan yang sempat terjadinya tragedi 9/11 itu, yang sempat jadi headline di seluruh dunia, dan kayak itu membuat semua orang jadi lebih waspada, dan semua orang juga marah gitu ya, dan juga sekaligus berduka. Makanya relate banget ketika lagu ini kemudian di bulan September itu kayak semacam lagu buat mengingat gitu, mengingat peristiwa yang penuh duka di bulan itu. Oke, tadi kan saya bilang ya warga Star di sini, di Star Memory, untuk edisi hari ini ada yang beda. Yang bedanya kalau Anda sekarang lagi nonton live TikToknya Star FM, nah ini sudah ada berbeda. Biasanya saya live sendiri, ini saya ada temannya, ada perewangannya. Oke, karena ini juga di bulan September, di tanggal 30 September ini sampai ini kecekek ya, karena karena kurang minum. Jadi di sini kalau warga Star ngikuti kontennya Star FM, itu kan ada anak-anak atau teman-teman magang, teman-teman intern kalau istilahnya sekarang ya, itu yang internship di Radio Star FM. Nah, karena hari ini adalah hari terakhir mereka magang di sini, kita akan ajak mereka untuk siaran gitu ya. Kita sapa dulu yang siaran sama saya, ada siapakah? Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi semuanya, selamat pagi warga Star.
0: Ada ini ya, suaranya juga sama saya 11-12. Saya 11, dia 12.
1: Ya, okay. Sebelumnya mungkin udah banyak yang tahu ya Kak Uzi, iya, kenalin tak? Kenalin. Iya, sebelumnya sering disebut. Iya.
0: Oke.
1: Iya, biasanya sama Kak Rani.
0: Oh, gitu.
1: Iya, sebelumnya kenalin lagi, nama aku Amel.
0: Amel.
1: Iya, benar.
0: Iya, Amel itu ada kepanjangannya sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Agak melo. Anaknya sukanya yang melo-melo.
1: Enggak dong, suka yang bahagia.
0: Oh, suka yang bahagia. Iya,
1: ya.
0: Amel ini termasuk, kamu masuknya Gen Z ya?
1: Iya, Gen Z.
0: Seumuran loh kita tuh sebenarnya. Umur kamu berapa?
1: 20 loh Kak Uzi.
0: 20, aku juga iya. 20.
1: Oh iya, terlihat
0: iya.
1: banget.
0: Iya.
1: Kita seumuran banget emang.
0: Betul,
1: ya, benar banget.
0: Aku umur 20. 18 tahun yang lalu.
1: Gak apa-apa lah ya, siapa tahu
0: apa-apa.
1: Jadi awet muda juga.
0: Iya, betul. Oke, di sini nanti Amel bakal nemenin saya untuk siaran selama 1 jam ke depan ya. Saya gak mau nyuruh dia siaran lama-lama, nanti dia grogi duluan gitu.
1: Ini aja udah grogi ya.
0: Udah grogi,
1: ya. Udah grogi banget.
0: Gimana, kamu nyangka gak kamu diajak siaran di hari terakhir magang ini?
1: Ya, sebenarnya gak menyangka sih Kak Uzi, kirain kan hari terakhir itu udah mungkin buat konten gitu, ternyata
0: iya,
1: disuruh
0: gitu ya.
1: Buat ini ikut siaran juga.
0: Iya dong, masa udah magang di radio nggak ini nggak siaran, kan sayang sekali gitu
1: iya.
0: Ya. Eh teman-teman suruh nonton dong.
1: Ya Allah, teman-teman ini bentar.
0: Oh gitu ya. Udah nonton ya. Di share
1: iya.
0: aja, di share aja. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Amel. Kita akan siaran bareng Amel, dan buat yang mau kenalan sama Amel boleh kirim pesan singkat aja ke 081-83-10755. Nah, ini juga ada pendengar namanya Amel ya.
1: Wah, halo Kak Amel, nama kita sama.
0: Iya, tapi sekarang kita akan mendengarkan dulu satu lagu dari Rosa, judulnya adalah Terlalu Cinta.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: 105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir itu dari Killing Me Inside, judulnya adalah Biarlah. Amel mungkin tahu nggak vokalis apa, bukan vokalis, kalau apa podcaster Onadio.
1: Iya, itu ya, tahu.
0: Yang biasanya tapi, podcast itu.
1: Iya, tapi itu seringnya liatnya di FYP TikTok gitu sih, Kak. Enggak iya, pernah yang lihat gitu.
0: Kamu nyangka enggak kalau dia vokalis band?
1: Enggak nyangka, soalnya seringnya di podcast aja kalau kali ini, di era ini.
0: Ngelawak gitu. Soalnya dia ya.
1: Iya, benar.
0: Dulu dia adalah salah satu ikonnya musik emo.
1: Oh.
0: Kalau tahun-tahun 2000-an awal tuh.
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya kamu enggak relate ya. Itu saya banget yang relate. Dia bisa sampai ini loh, kalau dulu itu Killing Me Inside itu band musiknya itu lebih keras dari yang kita dengarkan tadi.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi kayak ada metal-metal.
1: Metal-metalnya.
0: Jadi kalau nyanyi itu sampai tahu kan yang nge-growl sampai yang kayak teriak.
1: Itu udah termasuk keren banget ya kalau
0: dulu
1: waktu
0: itu. Oh, keren banget, iya. Walaupun kalau kita lihat zaman sekarang jamet ya.
1: Iya.
0: Tapi dulu
1: jamet.
0: Tapi zaman aku masih gak enak ngomong muda ya, sekarang tua soalnya. Dan zaman aku dulu waktu masih SMA-an gitulah, itu udah
1: ya, itu favorit banget.
0: Wah, iya banget gitu dulu ya.
1: Fans banget. Mm-mm,
0: gak tahu sekarang apakah masih ada yang potongan rambutnya kayak
1: udah
0: ketiup angin gitu.
1: Udah gak bakal dilihat kayaknya Kak Uzi kalau kayak gitu.
0: Kasihan juga kecolok mata. Oke.
1: Okay. Ya,
0: kita akan baca dulu ini WhatsApp dari warga Star. Bentar, mana tadi yang belum dibaca? Ah, ini. Coba Amel yang baca. Dari siapa ini?
1: Ini request dari Kak Aza. Halo Kak Aza, dari
0: mana nggak tahu?
1: Oh iya, nggak tahu. Rumahnya. Ini requestnya tak akan ada lagi di paspor.
0: Oke. Okay. Kemudian ini ada Icha. Oh, Icha tadi udah tak baca ya. Tia yang request lagu dari Justin Bieber, judulnya Beauty and a Beat. Ini waktu Justin Bieber masih bocah, yang jelas masih remaja. Terus ada siapa lagi itu,
1: ini
0: Amel?
1: Ini ada Kak Fia, request lagu To Love You More dari Celine Dion.
0: Bacanya Dion.
1: Oh, Dion.
0: Iya, dia orang Perancis.
1: Oh iya, maaf ya Kak.
0: Orang Perancis. Awak orang Kanada.
1: Orang Kanada.
0: Di Kanada itu bahasa, selain bahasa Inggris yang dipakai bahasa Perancis.
1: Oh.
0: Jadi rata-rata kalau di Kanada itu nama orang-orangnya ada nuansa Perancisnya.
1: Oh gitu.
0: Iya gitu.
1: Celine Dion.
0: Dion, dia bacanya gitu. Diajarin anggun soalnya bacanya. Oke, ini ada Fatma yang request lagu dari Adele. Mungkin ini maksudnya Set Fire to the Rain. Bukan set tapi set.
1: S-E-T. Oh, sedih ya.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: S-E-T itu kayak nyalain gitu.
1: Oh, nyalain.
0: Iya. Ini terus ada siapa lagi?
1: Ini terus ada Sari. Request dirantai digelangi rindu. Aduh, rindu siapa ini Kak Sari ya? Sampai digelangin gitu.
0: Aku rindu tanggal 1.
1: Besok kau Zi.
0: Oh iya, besok ya. Besok kamu sudah tidak berangkat ke sini.
1: Iya,
0: ya.
1: Sudah berangkat ke kampus.
0: Betul, besok dia sudah ngampus lagi. Ini ada Bella, mohon maaf sekali Bella, lagu Titik Nadir ini masih masuk favorit kita. Jadi saya mengerti kesedihan kamu, nanti requestnya di favorit kita aja ya. Belum waktunya request di sini. Ada siapa?
1: Amel? Ini ada Ara, PDW, request lagu Pacar Rahasia dari Cappuccino.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Delisa PDW dari itu... Biarlah.
0: Betul, dari
1: Killing Me Inside.
0: Iya, tadi terus, sudah muncul ya.
1: Oh, tadi sudah. Terus ini ada Yuna PDW saat bahagia dari Ungu.
0: Terus ini ada request. Ini requestnya Ayas ini kayaknya yang punya nomor ya.
1: Oh iya.
0: Ini requestnya Grenade dari Bruno Mars.
1: Nah, ini playlistnya Gen Z banget.
0: Oh,
1: sekarang Kak Uzi. Iya, Bruno Mars.
0: Padahal ini dulu munculnya tahun kayak 2009 apa 2010 gitu kan.
1: Iya, tapi
0: kalian
1: sekarang lagi ngarak lagi.
0: Masih SD.
1: Masih SD, Kak Uzi.
0: Sudah tidak usah dibahas.
1: Jangan ya guys.
0: Iya jangan, itu sensitif kalau masalah sensitive. Itu tapi kalau masalah sensitif ini, mungkin akhir-akhir ini warga Star juga ada yang lagi sensitif, kurang enak badan. Kamu ada sempat sakit baru-baru ini?
1: Itu sih musim batuk gak sih kemarin Kak Uzi? Banyak musim yang batuk, kena debu itu.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Kan namanya penyakit itu kan gak kenal musim ya.
1: Iya benar.
0: Kenalnya ya kenalnya yang sakit aja gitu. Nah, tapi gak usah khawatir warga Star, ini lupa di-connect ke server lainnya, ke server lainnya, ke wifi lainnya. Tapi gak usah khawatir untuk warga Star yang sering banget kena kayak sakit atau mungkin kadang-kadang batuk, kadang-kadang apa sakit gigi, sariawan, itu tenang aja. Sekarang ada solusinya namanya minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang banget. Bisa beli, bisa beli di apotek atau toko terdekat.
1: Nah, ya kalau tuh guys.
0: Betul. Kalau untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa beli di mana, Amel?
1: Bisa ke apotek Sumber Waras di Pandaan, bisa di apotek Kupandaan, bisa ada di apotek Aira Pasuruan dan juga ada di apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan apotek Berkat Jaya Gempol.
0: Nah, gitu. Iya, tapi jangan lupa warga Star untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Oke, Mel, kita sekarang dengerin lagu dulu ya.
1: Iya.
0: Kali ini lagunya dari Adele, ada Set Fire to the Rain.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
4: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
3: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
4: Hah? Masa gini aja ditilang?
3: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
4: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
3: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: 105,5 Star FM. Kita baru saja mendengarkan lagu dari penyanyi namanya, ini grup sebenarnya. Grup ini namanya Exist. Exist ini munculnya tahun 90-an. Amel sudah pasti belum lahir.
1: Belum lah Kak Uzi.
0: Terpikirkan aja belum dia.
1: Dunia, bahkan ada dunia pun gak tahu ya.
0: Belum tahu, iya. Jadi dulu di tahun 90-an tuh di Indonesia booming lagu-lagu rock Malaysia.
1: Oh gitu, di Indonesia.
0: Iya. Jadi kalau kamu sekarang dengerin kayak lagu-lagu kayak Di Rantai Di Gelangi Rindu ini, mungkin belum ada yang dangdutin ya.
1: Iya.
0: Tapi kayak Memori Berkasih tau.
1: Gak tahu kok. Gak
0: tahu,
1: iya,
0: yaudah.
1: Barusan aja lagunya tuh ya, asing masih yang ditulis.
0: Oh iya sudah, gak apa-apa. Kayak mantan ya, asing ya.
1: Kayak mantan.
0: Jadi dulu itu populer banget kayak lagu-lagu Malaysia gini.
1: Iya.
0: Habis itu sekarang dibikin dangdut.
1: Gitu. Oh gitu ya. Iya. Baru nanti kalau udah dibikin dangdut, nanti baru kita Gen Z itu tahu lagunya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu makanya habis dibikin dangdut, nah itu masuk dibikin jedak-jeduk.
1: Iya.
0: Masuk horek. Gitu.
1: Iya benar banget.
0: Iya.
1: Buat karnavalan. Gitu,
0: iya betul. Oke, kita biar nggak lama-lama, kita akan baca lagi. Chat WhatsApp dari warga Star yang sudah masuk. Ini dari siapa Amel?
1: Ini dari request dari Sukma. Request Bruno Mars, Marry You. Dari Sukma dari Pandaan.
0: Oke, terima kasih untuk Sukma. Tapi tadi Bruno Mars sudah hadir dengan Grenade, jadi gak bisa hadir dua kali ya. Ada Nizam di Sidoarjo yang ikutan nostalgia lagu dari Frank Sinatra, judulnya My Way. Nah kalau ini Amel udah pasti gak tahu. Ini lagu zaman pasca kemerdekaan.
1: Oh, tahun 45-an.
0: Ya enggak lah. Tahun antara 50-60-an gitulah.
1: Yeah.
0: Ya, jangankan kamu, aku aja belum
1: tahu.
0: Betul. Ini ada siapa lagi, Amel?
1: Ini ada Pak Purmanam dari Pasuruan Kota menyapa buat semua warga Star yang setia mendengarkan Star Memory. Salam nostalgia dan salam sehat dan bahagia selalu, berkah.
0: Dan,
1: ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Purmanam. Ini deh kasihan udah WA lama-lama enggak dibaca. Baca ini dari siapa
1: iya,
0: ini?
1: Dari Aza, Kak Aza.
0: Oh iya.
1: Halo Kak Uzi, Aza from Pandaan. Salam semangat buat Amelia. Aduh, terima kasih ya Kak Aza. Terima kasih banget pakai emot doa-doa gini.
0: Oh, iya.
1: Kan aku jadinya salting parah.
0: Iya, Masya Allah, tabarakallah ya.
1: Masya Allah.
0: Iya, betul. Aza ini kenal emang kamu?
1: Kenal sih Kak Uzi, kayaknya ini Aza mana ya Pandaan.
0: Iya. Oh, iya.
1: Kayaknya kenal, harusnya kenal sih.
0: Harusnya
1: soalnya,
0: kenal ya.
1: Iya, nyebutnya lengkap soalnya Amelia gitu.
0: Oh gitu, iya. Siapa tahu kamu gak kenal dia SKSD
1: iya,
0: gitu kan.
1: So iya, asik kayaknya dia. Benar banget.
0: Sakit hati dia akhirnya tidak.
1: Maaf ya Kak Aza.
0: Ini ada Bu Anis di Bangil yang request lagu Panggung Sandiwara atau Andaikan, terima kasih. Kemudian ada siapa
1: kemudian
0: lagi?
1: Ini Amel? Adalah Adi, ada lagi. Aduh kok jadi terdegi gini habisnya Pak Aza.
0: Okay.
1: Ini ada lagi Bu Ninik dari Situbondo. Situbon.
0: Iya, Situbondo itu.
1: Itu request dari Pilih Aku Atau Dia atau Tiada Lagi. Ya, terima kasih Bu Ninik dari Situbondo.
0: Oke, ada juga ini Ibu Yuni ya. Kalau di Star Memory memang yang gabung banyak ibu-ibunya.
1: Oh iya.
0: Iya, betul. Walaupun saya istilahnya itu mengingkari diri saya sebagai ibu-ibu gitu ya. Assalamualaikum Mbak Usi. Request lagu dari Maria Elsera yang kusayang Pandai Berdusta. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih untuk Bu Yuni di Tanggulangin. Kemudian ada siapa lagi?
1: Selanjutnya ada Ayub
0: Malmsteen.
1: Malmsteen,
0: iya.
1: Di Jombang. Request You Camp Melangkah.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Ayub. Dan ada juga Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan. Selamat pagi Bunda Uzi. Nah ini mana manggilnya Bunda.
1: Bunda.
0: Bagus sekali.
1: Bunda.
0: Iya, izin request Collective Soul dengan lagunya Run. Terima kasih Bunda Uzi, sama-sama. Terus ada siapa lagi nih?
1: Ya ini Star Memory dari Mas Franky di Bangil. Request lagunya Rahmat Siapa di Hatimu. Aduh siapa ya Kak?
0: Siapa tuh?
1: Mau bagi-bagi salam buat Pak Tris, Bu Ima, Petruk John, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Indah, Mas Iki, Nana, Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Uzi selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Terima kasih kembali
0: Kak Franky. ini saya mau juga kasih info nih buat warga Star. Kalau Amel ini kan magang ya.
1: Betul.
0: Di Star FM. Tapi kalau misalnya punya warga Star, punya anak atau mungkin murid-murid yang kepingin belajar, gak perlu magang juga gak apa-apa. Misalnya ya, kepingin belajar nih tentang radio,
1: boleh dong banget. Kak Uzi kunjungan ya.
0: Iya boleh. Boleh banget. Apalagi kita punya program namanya program itu Star Kids.
1: Oh iya, Star Kids. Jadi iya, nanti bisa adik-adiknya bisa dibawa kunjungan ke radio Star FM ini.
0: Betul,
1: ya Kak Uzi.
0: Iya, dan di sini nanti para murid khususnya TK dan SD, SMP, SMA boleh? Boleh. Kuliah boleh? Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh banget. Jadi bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, nanti juga ada tuh radio, lihat langsung studio Star FM. Dan yang pasti bisa nyobain siaran di Radio Star FM ya. Dan untuk warga Star yang tertarik, ada juga nih tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Nah untuk keseruannya bisa lihat di Instagram dan TikTok at StarFM105.5 atau @starkids_pandaan gitu. Oke, Amel, sekarang kita dengerin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Kali ini ada duet, kamu tahu band Ungu enggak?
1: Tahu.
0: Tahu.
1: Tahu, cuma jarang dengerin.
0: Jarang.
1: Dari itu. Dari Ungu.
0: Dari Ungu.
1: Iya,
0: kalau anaknya tahu, anaknya vokalisnya Ungu.
1: Siapa tuh Kak Uzi?
0: Yang Kisha Alvaro.
1: Oh iya, tahu.
0: Nah, itu tahu, itu tahu. Generasinya dia.
1: Ya, kalau Ungunya bukan generasinya.
0: Iya, kalau Ungunya generasi saya. Oke, ini lagunya Ungu featuring Andin, judulnya apa?
1: Judulnya Saat Bahagia.

0: 105,5 Star FM.
1: Wih, udah bisa ternyata. Mantap iya, ternyata aduh. Ya. Ini karena udah mau jam 10, maka Amel akan mundur dari kursi co-host ya untuk pagi hari ini. Gimana Mel, sebelum kamu pamit sama warga Star nih, gimana kesan-kesannya selama magang di sini?
0: Kesan-kesan selama magang di Radio Star FM ini.
1: Baca skrip.
0: Enggak ya Kak Uzi, ini dari otak aku langsung.
1: Oh iya, dari hati.
0: Iya, dari hati yang paling dalam.
1: Masya Allah ya.
0: Jangan lihat live ya guys. Oke, selama magang di Radio Star FM ini kebetulan aku dapat banyak banget pengalaman dan insight baru tentunya, terutama tentang dunia radio, tentang teamwork dan cara berkomunikasi yang baik.
1: Luar biasa.
0: Gitu. Awalnya mungkin masih terasa asing gitu ya Kak Uzi, tapi lama-lama jadi nyaman dan seru karena bisa belajar langsung dari orang-orang yang berpengalaman dan udah benar-benar profesional jadi penyiar radio.
1: Masya Allah. Aku curiga sih bahasanya ya. Perasaanku aja mungkin ya udahlah.
0: Ini dari hati loh Kak Uzi.
1: Oh iya,
0: mau nangis
1: hati.
0: Ini.
1: Oke, terus
0: juga banyak momen dan pengalaman selama magang yang pastinya bakal jadi kenangan berharga. Wah, buat aku sendiri.
1: Masya
0: ya ampun,
1: terharu
0: ini gimana
1: banget.
0: Ini? Gak ada soalnya radio di tempat aku ini Kak Izzy ya.
1: Iya, cuma di sini ya.
0: Iya, cuma di sini aja.
1: Udah yang ini, yang apa tuh namanya, yang paling jadi Star FM tuh apa tuh namanya, radio di Pandaan yang resmi,
0: yang resmi,
1: yang legal gitulah ya,
0: ya dan yang masih aktif.
1: Betul,
0: gitu.
1: Ya. Kamu gimana perasaannya diajak siaran pagi hari ini?
0: Agak deredeg gitu sih ya.
1: Agak
0: deredeg. Iya, agak deredeg. Tapi ya udah ini enjoyin aja.
1: Enjoyin aja. Iya iya iya betul. Oke, ini ada yang komen di apa tuh namanya, di live. Amel, yang di FB belum kamu baca gitu. Oke, kita baca yang sudah komen aja di halaman Facebook.
0: Iya, sabar ya.
1: Iya, di Star 105.5 FM. Biar Amel yang baca, saya tinggal bikin kopi dulu ya. Oke, ini mari dari ya, yang Ozi. Paling bawah nih. Dari paling
0: bawah. Ya, satu-satu
1: bawah.
0: Dulu ya teman-teman. Ini ada
1: tuh?
0: Dari Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Eva Prasanti.
1: Iya.
0: Ini lagi Kak Uzi yang siaran. Ya gak apa-apa ya Kak Abah Washel. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih juga iya. Untuk Ayub. Kemudian ada
0: Kak Idawati.
1: Iya,
0: ada,
1: selamat pagi juga.
0: Iya, dari Kak Amir. Terus ini ada dari siapa ini Kak Uzi?
1: Ada Priyo yang hadir dengan requestnya Craig David dengan Insomnia
0: terus,
1: atau Neo dengan So Sick. Ini lagunya milenial semua ya.
0: Iya. Iya, makanya aku agak asing dikit.
1: Agak asing dikit, asing banget kayaknya.
0: Asing banget.
1: Iya, terus ada siapa lagi?
0: Terus ini ada dari Cameng Mustika. Terus ada dari Kak Tony Azhura, request Kaliangga Sumpah Palapa.
1: Bukan Kaliangga itu.
0: Oh, Kalingga. Ya ampun, maaf banget.
1: Kalingga, Sumpah Palapa. Terus ini juga ada Pak Asyen.
0: Iya. Halo,
1: selamat
0: Pak Asyen.
1: Pagi Mbak Uzi dan selamat pagi buat Kak Amel. Salam kenal. Hari ini Situbondo panas cuacane. Dan tumben gak ono angin nih. Salam buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Dan semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah. Requestnya When You Believe dari Whitney Houston dan Mariah Carey. Terima kasih Mbak Uzi, sehat dan sehat selalu dan selalu semangat buat Kak Amel.
0: Iya,
1: dan apa
0: kasih,
1: yang selama ini yang menjadi impian Allah segera mengabulkan.
0: Amin. Terima kasih ya Pak Asin, sehat selalu juga.
1: Iya. Ada siapa tuh?
0: Ada
1: yang belakangnya nggak usah dibaca, depannya
0: ada
1: aja.
0: Ada Kak John.
1: Pak John.
0: Pak John. Oh iya. Pak.
1: Iya.
0: Itu hadir request lagu Woman in Love.
1: Oke, ini lagunya kamu pasti tidak tahu kan?
0: Iya, benar banget.
1: Saya dulu pun juga tidak tahu. Nah, karena sudah jam 10, Amel mesti pamit. Amel, terima kasih banyak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, terima kasih kembali Kak Uzi.
1: Terima kasih sudah memilih Star FM sebagai tempat magang.
0: Iya, aduh terharu nih, mau nangis.
1: Dan juga terima kasih sudah nemenin siaran di Star Memory.
0: Iya, terima kasih juga buat pendengar-pendengar warga Star yang selalu setia. Terus apa lagi nih Kak Uzi ngomong apa?
1: Enggak tahu, terserah kamu.
0: Terserah. Ya semoga
1: tadi
0: buat
1: bikin skrip kok sekarang. Gimana?
0: Semoga Star FM selalu jaya dan tetap eksis di zaman yang lagi modern, sangat modern ini ya Kak Uzi.
1: Amin.
0: Dan
1: banyak iklannya.
0: Oh iya, semoga banyak iklannya ya guys. Jadi buat kalian yang lagi mau punya UMKM gitu bisa di sini. Nanti masalah biaya bisa dibincangkan bisik-bisik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bisa nih direkrut jadi marketing ya. Oke. Okay. Amel, terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih kembali ya Kak Uzi.
1: Dan buat warga Star jangan pindah frekuensi. Tentunya Star Memory masih akan lanjut sampai nanti jam 11 siang. Sekarang kami hadirkan Cappuccino dengan Pacar Rahasia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Mungkin beberapa di antara kita lebih mengenal Craig David adalah penyanyi R&B yang akrab dengan lagu-lagu mid-temponya. Tapi di album Greatest Hits yang rilis tahun 2008, dia kayak nyoba sesuatu yang baru. Bukan nyoba sih, kayak muncul dengan gaya yang sedikit berbeda lewat lagu Insomnia, di mana ini kental sekali nuansa dance popnya. Dan lagu Insomnia sendiri adalah karya kolaborasi Craig David bersama dengan produser Jim Binns. Dirilis bulan Oktober, bulan November lebih tepatnya ya. Dirilis bulan November 2008 untuk album Greatest Hits. Dan kemudian lagu ini ternyata juga dibikin versi bahasa Koreanya oleh mendiang Wisung. Wisung sendiri, Wisung ya, bukan Wisung. Wisung sendiri adalah penyanyi asal Korea Selatan yang tutup usia di tahun kemarin, di tahun 2005. Versi bahasa Koreanya sendiri juga nggak kalah populer dengan versinya Craig David. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Dan saya menyapa dulu untuk warga Star yang kembali bergabung di 081-831-0755. Ketemu dengan Hendrik di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Kus plusnya yang ditunggu. Kemudian ada Corin Valensiahan, selamat pagi juga untuk Anda. Om Yudi di Probolinggo, apa kabar? Untuk requestnya dari Sandra and Andres yang My Love, terima kasih Mbak Uzi. Ada juga Felicia di Kedawung Pasuruan yang request lagu dari Jackie Chan dan Kim Hee Sun yang Endless Love. Untuk Jeng Eva, ternyata Mbak Uzi ya, gak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Anwar Eko, selamat pagi juga untuk Anda, salam nostalgia. Katanya Amel singkatan anak metal Mbak Uzi. Ada-ada aja. Kemudian Budi Pras pagi hari ini menantikan lagu dari The Mercies. Dan juga ada Raffi di Gempol yang menunggu kemunculan lagu dari Ronan Keating yang judulnya When You Say Nothing At All. Terima kasih untuk Raffi di Gempol. Tapi sekarang kita akan kembali ke era yang lebih jadul dulu. Bareng God Bless kami hadirkan panggung Sandiwara.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Star of the Month.
7: Terus 5,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita Darboy Gang di hari terakhirnya sebagai Star of the Month di Star FM. Walaupun musik yang diusung Darboy Gang bisa dibilang kayak pasarnya mungkin lebih ke lokal gitu ya, tapi jangan salah, bulan Agustus lalu Darboy Gang ini masuk line up ASEAN Festival 2026. Jadi pagelaran musik terbesar di Asia Tenggara ini adalah gelombang pertama pada waktu itu yang diumumkan gitu ya sebagai line up gelombang pertama, di mana di festival ini nantinya menampilkan beberapa talenta-talenta musik dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura sampai Perancis, walaupun Perancis bukan negara ASEAN, bukan bagian dari negara-negara ASEAN. Nah, kenapa sih festival ini digelar? Jadi co-founder ASEAN Festival David Xiao sendiri mengungkap Indonesia ini bisa dibilang mendominasi daftar penampil dengan genre beragam karena banyaknya bakat yang ada di Indonesia. Darboy Gang sendiri terpilih dan berbagi panggung dengan musisi seperti Basajan, LOR, kemudian Noni, sampai kelompok jazz rock MT. Proses kurasi para penampil sendiri tidak hanya mempertimbangkan popularitas, tapi juga kualitas pertunjukan langsung. Jadi saatnya membawa musik dangdut ke level yang lebih tinggi lagi. Kita dengarkan kolaborasi Darboy Gang bersama dengan Toton Karibo dalam Ngapain Repot?

0: of the Month.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo?
6: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
5: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
7: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Lah kalau sakit perut atau mules,
9: ya minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

105,5 Star FM, satu lagu dari duet legendaris era 90-an dulu, Bruri Marantika dan Dewi Yul, kami hadirkan dalam Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Lagu ikoniknya mereka sempat juga di cover oleh band Angkasa. Kalau Anda masih ingat ya, salah satu covernya. Kemudian yang menarik, Rosa juga pernah menyanyikan kembali lagu ini. Dan menariknya di sini adalah dia menggunakan duetnya itu dengan suaranya Bruri. Jadi suaranya Bruri, rekaman suaranya Bruri diduetkan dengan Rosa, dengan suaranya Rosa. Jadi kayak pertemuan masa lalu dan masa kini gitu. Selamat pagi untuk yang tadi sudah request lagunya, sudah menunggu kemunculan lagunya. Selamat mendengarkan. Warga Star, di zaman sekarang yang namanya internet sudah menjadi kebutuhan yang cukup penting untuk kegiatan Anda, mulai dari hiburan, pendidikan, sampai bisnis. Dan apalagi internet ini juga penggunanya dari semua kalangan, anak-anak sampai orang dewasa. Nah, untuk itu, jika kebutuhan internet Anda tinggi, pastikan Anda menggunakan provider internet yang terpercaya. Salah satunya adalah dari Dinet. Dinet ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di wilayah Jawa Timur, kemudian Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Apalagi Dinet ini sudah memiliki ISO 9001:2015 dengan pelayanan handal yang didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas, 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang juga siap membantu para pelanggan. Kalau mau berlangganan di net, untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, bisa hubungi 0341-408-93 kali. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi di net di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini di net melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Di net, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan satu lagu dari Frank Sinatra, ada My Way.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hati kecil penuh janji dari Jamal Mirdad membawa kita ke penghujung program Star Memory untuk edisi 30 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup, kami hadirkan Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Setelah ini jangan pindah frekuensi, akan hadir selanjutnya Stargate 1. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sportline, Sportainer in Focus.
2: Sebuah klub hoki lokal dari Inggris membuat sebuah kegiatan yang unik dan menarik, yakni melaksanakan sebuah pertandingan hoki di dalam air. Pertandingan ini dilakukan di sebuah kolam renang dan dilakukan oleh para atlet tanpa tabung oksigen. Jadinya, setiap mereka tidak kuat menahan nafas, mereka akan muncul ke permukaan untuk bernafas.
1: Sportline, Sportainment in Focus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Berawal dengan kemunculan Ikke Nurjanah bersama sang suami ketika itu, Aldi Beragi, dengan Memandangmu. Dari tanah lagu dangdut konvensional plus beberapa tampilan Bollywood, kembali bisa Anda simak dan dengar semerian beraktivitas di hari ini ya. Rabu, hitungan hari yang terakhir di bulan September 2020. Dan ada saya Bang Jono yang bakal jadi teman aktivitas Anda sampai dengan 2 siang nanti. Ya, kita ketemu di program Star Get, Star Joget. Asoy.

0: deh.
1: Aigo.
0: Aigo. So Korea.
1: Tim.
0: Nih tanggung jawab. Apa? HP Mbak nggak bisa dipakai.
1: Kok nggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
1: Nggak sih.
0: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi.
1: Yeah.
0: Barangnya udah SNI. Dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
1: Oh.
0: Kalau nggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep, terus kalau rusak nggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya nggak mau tahu ya.
1: Loh.
0: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya.

0: biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Joget.

105 kembali Master FM, 3 nomor pembuka sudah saya hadirkan gitu ya. Selain Ike Durjana, Christina yang baru saja hadir, ada Macica Mukhtar yang muncul dalam sebuah nomor bertajuk Semua Untukmu. 3 nomor ini tanpa terasa sudah memakan waktu 25 menit dari total kebersamaan kita 3 kali 60 menit gitu ya. Oke. Stargate juga seperti biasa merangkum nomor-nomor kecintaan dari warga Star, tentu saja di ranah dangdut dan Bollywood begitu ya. Nah, kalau Anda kebetulan juga punya nomor pilihan, bisa diajukan lewat akses gabung di WA kami 0818310755. Selain juga ada sosial media kami di Facebook. Postingan terbarunya sudah bisa ditemukan dan bisa dilanjut dengan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Nah, saya pun sudah siap untuk segera ketemu dengan warga Star yang sudah punya tampilan pilihan ya, seperti Hasan yang ada di kawasan Keraton Krian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan siang hari ini masih setia dengan Mansyur S lewat lagu bertajuk Rani. Salam buat semuanya saja tanpa kecuali. Baik, terima kasih Hasan yang dari kawasan Keraton Krian. Lagunya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi ya. Bergeser ke Gempol, saya ketemu dengan siapa ini? Siang Bang Jono. Raffi ternyata yang ada di Gempol pingin dengar suara dari Evita Mala lewat nyanyian Rindu. Siap. Ada juga Bapak Heru Mulyono gitu ya, yang sudah siap berasoy di Stargate sesi yang pertama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinanti Bapak Heru adalah satu nomor Bollywood dari soundtrack film Romance, film tahun 83 ini ya. Oke, nanti dilacak. Baik, sepertinya itu dulu yang saya bakal persiapkan. Saya pun sudah siap segera memainkan hadirnya Mansyur S dalam Rani.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah yang benar.
4: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Joget.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu satu nomor yang sudah dinanti, sekarang juga ditunggu kehadirannya oleh Bapak Heru Mulyono ya, dari sebuah film bertajuk Romance, edaran tahun 1983 yang diproduksi oleh Ramanan Sagar. Nah, penata musik dari film ini adalah Ardi Burman yang menghadirkan deretan lagu hit yang dinyanyikan oleh para penyanyi legendaris seperti Lata Mangeshkar, ada juga Amit Kumar gitu ya. Beberapa lagu yang begitu dikenal dari film ini, salah satu diantaranya yang baru saja kita simak bersama. Ya, tampilan ini sudah geser kita sampai di menit yang ke-48 dari 11 siang waktu Star FM. Sekarang saya ketemu lagi dengan yang sudah join di program ini lewat Facebook. Rupanya ada Marcel begitu ya, yang juga merantikan satu nomor Bollywood. Ada juga Bapak John Sableng, demikian halnya juga merantikan lagu Bollywood. Ini sepertinya nanti dicek begitu ya, yang versinya versi rockstar katanya. Ya, ada enggaknya nanti saya bakal lacak dulu ya. Terima kasih juga untuk Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menanti pengantin baru dari Akadir bersama Ida Laila. Disapa Mbak Reni, kemudian Mbak Ani, Mbak Nana, Marcel, Mas Hasdi Derpanser, Anwar Eko, Tony Azura, Bapak John Sableng, dan Wak Rite.

Selamat siang juga, saya balik ke WA ketemu dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, yang menantikan hadirnya Latif Khan dalam satu lagu bertajuk Rana. Nomor ini diingini Bapak Purmanam buat disimak bareng semua warga Star yang setia menyimak Stargate yang asoy ini. Sekali juga salam sehat dan berbahagia. Baik, terima kasih Bapak Purmanam. Halo juga untuk Anwar Eko yang ada di kawasan Candi gitu ya, yang menghadirkan nama Bang Haji Roma Irama. Pilihan lainnya dari Elvi Sukaisi. Katanya lagu ini spesial buat Amel. Selamat bergoyang dangdut gitu ya. Anak yang lagi makan ini, masa makan sambil goyang dangdut? Menyapa Mas Arfi, kemudian Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wesley, ada juga Mas Franky, Mas Robert, Mbak Nana, Mbak Indah, Mas Sutikno, Pak John Sablang, ada juga Bunda Akila. Bapak Purmanam gak ketinggalan. Selanjutnya saya juga jumpa Mama Dian yang dari kawasan Bangil. Satu nomor Bollywood juga dinanti dari sebuah lagu atau film yang dibintangi oleh Rani Mukherjee gitu ya. Salam semangat aja buat semua pendengar Star FM. Baik, terima kasih. Kayaknya antriannya bakal agak panjang ya untuk nomor-nomor Bollywood. Sudah ada beberapa yang menantikan. Baik, kini sebelum sambung ke tampilan berikutnya, kalau Anda merasa badan kok kayaknya capek semua ya begitu abis kerja, tapi malam ini rencananya itu masih ada acara nongkrong atau urusan penting lainnya, nah warga Star gak sampai, jangan sampai begitu ya Anda mengalami anemia yang bikin kita itu bisa lemas, sekali juga kelihatan lesu pas ketemu dengan teman-teman. Anda bisa jaga daya tahan dan penampilan bareng Livron B-Plex ya. Ini suplemen kesehatan terjangkau, legendaris juga sejak tahun 1957, yang dipercaya bisa bantu cegah dan mengatasi anemia. Dilengkapi dengan asam folat dan zat besi yang efektif bikin badan tetap fit tanpa rasa mual. Praktis banget warga Star karena cukup satu kali sehari, satu tablet. Ukuran tabletnya juga kecil, gampang ditelan, dan harganya pun super ramah di kantong. Jadi tunggu apa lagi? Yuk stok Livron B-Plex isi 10 strip di rumah. Bisa dibeli langsung di apotek terdekat atau cari di e-commerce. Livron B-Plex, bikin kamu makin siap jalani hari. Dan ini dia tampilan duet Akadir bersama Ida Laila dalam Pengantin Baru.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
4: ngapain toh, Bu?
3: Bapak.
4: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
3: Loh, ya jangan, Pak.
4: Kenapa?
3: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
4: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
3: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
4: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
3: Nah itu tahu.
4: Ya tahu toh.
5: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
6: Star FM. Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Game.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu Elvy Sukaesih dalam Goyang Dangdut. Satu tampilan yang juga menjadi bagian dari request yang dimunculkan oleh siapa tadi? Ada yang berharap nomor ini itu Anwar Eko begitu ya. Oke, selamat bergoyang dangdut. Baik, sekali juga konfirmasi kalau nomor pilihan dari Marcel begitu ya, saat berhasil menemukan dari Diskotika Star FM. Jadi kalau nggak muncul sampai dengan program ini berakhir, artinya masih kosong koleksi nomor yang diinginkan. Saya baru ngeh apa yang dimaksud oleh Bapak John Sableng begitu ya, ternyata ini lagu bertajuk Hujan di Malam Minggu. Sementara ditulisnya Rain on Saturday. Dibacanya harus kayak gitu, gitu. Biar nuansanya headbanger katanya. Saya baru ngeh sekarang tadi ya, saya baca pelan-pelan, saya cari lagunya nggak ketemu, oh ternyata maksudnya begitu. Ya baru ngeh sekarang gitu ya. Oke lah, kalau begitu saya sekalian ketemu dengan Robert Armatu yang merantikan alam dengan Embah Dukunnya. Terus ada Bapak Subari juga yang sudah menyatu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kopi Dangdut gitu ya, buat didengar semuanya. Ada juga yang merantikan satu nomor Bollywood dari filmnya yang di request ini terus ya. Hari Rama, Hari Krishna. Judulnya emang lain gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ditunggu. 5 menit sudah tinggalkan 12 siang waktu Star FM. Kini kita simak dulu satu nomor Bollywood dari film Tara Rumpum. Hey Sona, pilihan dari Mama Dian.

0: Relax, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai. Baca
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju,
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: 105,5 Star FM.
11: Star joget,
12: sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star get.

0: 105,5 Star FM masih di program Star Guest, Star Joget Asoy. Yang baru saja hadir ada pedangdut kawakan begitu ya. Beliau adalah si Raja Dangdut yang bernama Bang Haji Roma Irama. Baru saja menghadirkan lagu bertajuk Azza. Dan lagu ini ternyata berwujud menjadi nyata. Sekarang ini Azza tidak hanya sekedar lagu, tetapi ada di hadapan saya. Telah hadir di studio ada Azza Irama.
1: Hai.
0: Ini Azza Irama.
1: Ya, ini Azza Irama.
0: Azza aja atau Azza Irama sih?
1: Azza aja.
0: Azza aja.
1: Iya, Azza aja.
0: Itu tapi namanya Farda. Sia.
1: Sia.
0: Untung enggak, yeah. Untung enggak ada L-nya ya.
1: Nama lengkap.
0: Untung enggak ada L-nya.
1: Sia. Tidak dong.
0: Iya, jadi warga Star sekarang ini ternyata kita lagi diminta live TikTok. Jadi kalau yang sudah lama gak nonton TikToknya Bang Joni di program Starget, sekarang ini hadir di TikTok lagi, live saat sekarang juga gitu ya, bersama Azza Irama. Iya. Saya senang Azza Irama, bukan Azza aja. Namamu kok bisa sampai dipakai Bang Haji untuk lagu itu, gimana ceritanya itu?
1: Sebelumnya saya tidak kenal Bang Haji ya.
0: Ini loh, saya baca itu loh. Itu namanya itu dijadikan lagu gitu.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya itu Bang Haji hingga terinspirasi namamu itu?
1: Sepertinya ini tuh bentuk pengagungan kepada Allah ya, serta keinginan untuk menghadirkan nuansa musik padang pasir khas Mesir gitu Bang Jono.
0: Gitu ya. Emang kamu pernah ke Mesir?
1: Bismillah. Sebentar lagi berangkat.
0: Mesir ya. Mesir atau apa gitu ya. Sir-sir gitu pokoknya ya.
1: Iya, sir.
0: Yang dekat sini gitu loh maksudnya.
1: Oh, sir apa? Singosari.
0: Ada sir sini. Oh. Daerah industri itu loh.
1: Oh iya.
0: Jadi nuansanya enggak padang pasir tapi pabrik-pabrik.
1: Pabrik. Panas gitu ya. Sama-sama panasnya dong.
0: Azza tuh apa sih artinya?
1: Azza itu merupakan singkatan dari Azza wa Jalla, gitu Bang maksudnya. Jono, yang berarti maha mulia. Gitu. Salah satu sebutan atau sifat bagi Allah gitu.
0: Kamu namanya sendiri siapa sih?
1: Farda Sakila Iza Azahra.
0: Oh gitu.
1: Iya, Sia ini.
0: Iya. Oh Sia itu.
1: Iya, Sia ini.
0: Kok kurang kayaknya deh.
1: Kurang apa?
0: Ada L-nya harusnya.
1: Enggak mau.
0: Iya. Ini ceritanya warga Star, Azza tuh hari ini desas-desusnya yang saya dengar itu di hari terakhir, habis ini didepak.
1: Desas-desus.
0: 2 bulan terakhir itu dia berseliweran di studio Star FM. Jadi ini hari terakhir gitu ya.
1: Iya, bersedih ini saya.
0: Gitu ya, bersedih.
1: Iya,
0: ya.
1: Bersedih.
0: Oh ya, yang sudah sempat dengar mungkin lihat konten Star FM itu kan sempat juga muncul dibikin kontennya begitu ya. Terus ada beberapa makhluk gitu ya. Makhluk itu salah satunya adalah Azza. Mungkin belum sempat tahu kira-kira seperti apa. Nah, sekarang ini Azza bersama Bang Jono gitu ya. Bisa ditonton orangnya seperti apa. Itu ada name tag-nya itu. Apa name badge-nya itu ada SIA.
1: SIA.
0: Jadi kayak penyanyi manca gitu ya, Sia gitu ya.
1: Bisa aja.
0: Ngomong-ngomong hari terakhir di Star FM gitu ya. Selama 2 bulan ngapain aja sih?
1: Wih, banyak banget nih Bang Jono. Aku belajar tentang radio, tentang PR.
0: Emang masih punya radio di rumah?
1: Iya, tidak sih. tapi Star FM ini kan udah konvergensi, udah ada yang versi gitu. Medianya juga gitu. Dari web, dari manapun itu bisa dijangkau gitu. Jadi kalian yang mau magang boleh banget kesini.
0: Belajar itu aja. Itu pengalaman keliling-keliling gimana?
1: Oh iya, itu public relation ya. Lebih ke kita itu keliling-keliling ke sekolah-sekolah buat menjangkau untuk Star Kids ataupun Lomba Mewarna itu. Oke banget pengalamannya, dapat banget.
0: Nah
1: gitu.
0: Pas jalan-jalan dulu gimana rasanya?
1: Senang.
0: Senang?
1: Iya, senang, capek, tapi seru.
0: Soalnya kamu kan sempat jadi juru bicara gitu ya.
1: Iya,
0: anak-anak gitu ya.
1: Iya,
0: sempat dikerubutin anak-anak juga waktu itu.
1: Iya. Di disuruh bagi poster itu.
0: Betul. Semuanya berkesan gitu ya.
1: Iya, berkesan sekali.
0: Tapi itu sebenarnya sempat kepikir gak sih ketika aku nanti di radio, ternyata kok diajak challenge-challenge ternyata.
1: Oh iya, enggak kepikir sama sekali gitu. Kirain ya udah di kantor aja diam, ternyata
0: ngadem
1: enggak
0: terus gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata diajak panas-panasan gitu ya.
1: Iya, betul. Tapi tidak apa-apa, seru.
0: Sampai siapa ya? Entah kamu, entah yang lain gitu ya. Sampai kehausan gitu loh. Kayaknya bukan kamu sih. Ada temanmu yang satunya tuh.
1: Iya,
0: kehausan enggak mau air putih.
1: Oh. Beli dong berarti.
0: Iya, beli. Maunya beli, gak mau air putih.
1: Gak mau.
0: Padahal yang air putih gratis loh. Disuguhi sama sekolah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi dia milih yang beli.
1: Iya, es coklat.
0: Betul. Iya betul, es coklat. Kamu kok tahu ikut ya waktu itu? Berdua enggak, kayaknya.
1: Kan dibungkusin.
0: Ya. Oh, dibungkusin. Iya. Aku kok enggak ya?
1: Only magang.
0: Ini udah tak baca semua ya. Oh, iya. Nah, sekalian disapa ini satu ini aja.
1: Oke, halo, selamat siang Kak Angel dari SBY. SBY itu apa? Soekarno Bambang Yudhoyono.
0: Iya.
1: Bukan ya, dari Surabaya yang request lagu kerinduan. Masalahnya tidak ada yang mau dirindukan nih Kak. Terima kasih, oke, sama-sama.
0: Tapi sebelum kerinduan, kayaknya biar rindunya hilang gitu ya.
1: Oke.
0: Kita minum kopi dangdut aja dulu yuk.
1: Oh boleh.
0: Sudah ada
1: sekali, Bang Jono.
0: Lagu dari Fahmi Sahab ini soalnya. Ya udah dengar intronya. Kamu kenal lagu ini gak?
1: Belum sih.
0: Belum sih ya. Kenalan ya. Kalau gitu

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
4: Star Gear,
7: sibuk nih. Peace.

0: 105,5 Star FM. Baru saja berlalu satu lagu yang ketika dibaca tadi Azza itu sempat kaget. Mbak Dukun, maksudnya kenapa? Kok ya, kaget?
1: Mbak Dukun gitu aja, kayak kan awam banget di sini gitu, Pak.
0: Kamu gak tahu lagu dangdut, gak suka lagu dangdut?
1: Tidak suka.
0: Terus gimana? Jadi penyiar tuh harus bisa semua.
1: Ya sudah, nanti aku suka deh.
0: Ya gitu ya.
1: Saya di sini suka.
0: Ya, kurang lebih gambarnya kayak gitu. Gimana setelah mendengarkan lagu Mbah Dukun dari Alam ini?
1: Wow banget.
0: Kamu
1: ya,
0: langsung bergoyang-goyang kena sihir dukunnya atau gimana?
1: Iya, disembur soalnya. Oh, iya, disembur, kaget. Wah, nih. Gitu ya.
0: Itu keluar dari mic-nya enggak semburannya?
1: Lucu dong.
0: Siapa
1: masa
0: tahu
1: disembur
0: gitu
1: beneran.
0: Itu kan berarti kayak itu loh, apa namanya, wahana-wahana yang sekian dimensi itu loh ya.
1: Oh,
0: kalau
1: iya,
0: tiga dimensi itu gambarnya hanya gambar, punya kedalaman gitu ya. Terus iya, ada yang empat dimensi. Apalagi yang empat dimensi itu, oh ternyata kalau ada di filmnya tuh ada asapnya, keluar asapnya.
1: Oh iya.
0: Nah, kayaknya kamu itu 10 dimensi.
1: Itu enggak keluar beneran.
0: Nah, ya itu, kalau itu bisa keluar itu memang 10 dimensi.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi luar biasa. Kamu pasti belepotan setelah siaran gitu.
1: Untung terakhir nih.
0: Mbak Dukun itu tadi lagu yang disuka oleh Robert Armato ya, yang sudah gabung di Facebook. Oke, terima kasih. Terus ada siapa lagi, Azza? Oh ini, saya respon dulu yang minta lagunya ngecek ini ya. Ternyata itu gak muncul-muncul karena lagunya kita gak punya.
1: Mohon maaf ya Mbak Sapura.
0: Setelah dicari-cari ternyata gak ada di diskotikanya Star FM. Jadi itulah kenapa gak muncul-muncul. Terus ada siapa lagi, Azza, yang sudah bergabung?
1: Ada dari Mas Franky dari Bangil. Terus request lagu Bollywood. Gimana tuh caranya baca, Bang Jono?
0: Ya yang gampang ini aja, dari film ini aja.
1: Oh, dari film kayak Koyamat. Gimana nih bacanya? Gimana nih bacanya?
0: Ini
1: Koyamat
0: gampang loh padahal ya. Ini yeah, juga gampang loh, masih bisa kok.
1: Dilcuralia. Gitu. Terus nitip salam juga buat Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mak Arum, Cak Kencur, Turniar Idawati, Mas Iki, Mbak Erlina, Mas Pri, Mbak Ani, Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Bang Jonas, semoga sehat selalu dan terima kasih.
0: Itu loh, asal bacanya kalau nonton di TikTok ya bisa kelihatan. Bacanya kayak orang India beneran, jadi kepalanya gini-gini.
1: Nonton ya di TikTok.
0: Terus ada siapa lagi ini?
1: Terus juga ada Ahmad dari Kota Pasuruan. Aku kemarin dari situ juga loh, Ahmad. Untuk semua penggemar Stargate, request lagu judulnya Tujuh Dekato. Gitu bacanya ya Bang Jono.
0: Loh, tadi waktu sebelum on air kan sudah tak suruh ini, tak ajari bacanya.
1: Oh iya,
0: Tujuh Dekato.
1: Ditunjuk Dekato.
0: Tunjehe, karena tadi Azza bacanya gitu, warga Star. Tunjehe, Tunjehe, Dekato. Kalau jauh susah Tunjehe gitu ya. Ya ini Ahmad kayaknya baru gabung ini ya. Batuk. Perasaan batuk udah 2 minggu lebih.
1: Iya duh.
0: Kenapa ya kok bisa awet gitu ya?
1: Gak tahu lagi. Udah minum obat padahal.
0: Wah gitu ya. Jangan promosi obat di sini. Kebetulan iklannya gak ada obat batuk.
1: Masuk ya iklan obat batuk.
0: Biar ini ya,
1: Biar
0: Azza cepat sembuh batuknya.
1: Iya,
0: kalau gak ada iklan gak minum obat dia. Oke. Azza, Star FM punya program ini loh. Kamu punya anak gak?
1: Belum lagi.
0: Oh, belum.
1: Belum.
0: Mungkin sudah punya anak TK.
1: Ya. Belum, jangan.
0: Kalau SD sudah punya?
1: SD. belum.
0: Oh, belum punya anak ya?
1: Iya, belum.
0: Anak SD enggak punya, belum. TK juga enggak punya.
1: Iya, tapi terus, saya punya ponakan.
0: Oh, gitu. Yeah. Oh, iya, ponakannya dikasih tahu tuh ikut nih acara yang Star FM punya. Acara apa tuh?
1: Warga Star nih,
0: tahu
1: enggak sih? Ya, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi.
0: Oh, gitu.
1: Salah satunya melalui program Star Kids.
0: Star Kids.
1: Ya.
0: Jadi judulnya kelihatan tuh buat anak-anak.
1: Betul sekali.
0: Gimana sih Star Kids itu?
1: kami membuka Star Kids ini di studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran anak-anak. Wah, gitu Bang Jono. Iya. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio dan yang pasti siaran di radio Star FM. Wah, Bang Jono.
0: Kamu kecilnya dulu pernah siaran di radio enggak? Waktu kayak waktu TK dulu.
1: Pernah sih.
0: Pernah.
1: Iya, pernah tapi nyanyi-nyanyi aja gitu.
0: Tapi kayaknya kok ragu gitu sih.
1: Tidak.
0: Itu ragu nadanya.
1: Pernah, tapi pernah, cuma gitu. Iya nyanyi gitu, enggak belajar public speaking, tur radio gitu enggak.
0: Gitu. Iya. Maksudnya itu cuma unjuk aksi aja.
1: Betul,
0: enggak. Dan itu nyanyi aja, enggak ada yang lain.
1: Enggak ada, nyanyi doang.
0: Nyanyi doang.
1: Nyanyi doang.
0: Iya, iya, iya. Terus kalau di Star FM macam-macam kan?
1: Iya, macam-macam banget.
0: Ada biayanya enggak?
1: Ada dong, hanya dengan 10.000 per siswa, teman-teman.
0: Wah, murah banget ya.
1: Iya, betul. Sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM.
0: Oh, gitu. Terus hanya pembelajaran itu aja atau bisa lanjut nih?
1: Bisa.
0: Tempat pembelajaran yang lain, bisa misalnya tempat industri gitu.
1: Bisa banget Bang Jona. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang sangat terjangkau. Wah, teman-teman.
0: Saya suka tuh yang terjangkau.
1: Iya, indeks ekonomi ya.
0: Terus kalau mau hubungi kontak kemana?
1: Bisa hubungi ke Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjutnya.
0: Oke, setelah dapat informasi lebih lanjutnya, satu kan kepo ya. Kira-kira kayak apa sih gambarannya? Bisa kasih tunjuk enggak sih?
1: Bisa. Bisa langsung dicek di IG dan TikToknya Star FM ya.
0: Oh gitu,
1: Star,
0: alamatnya?
1: At Star FM 105.5 atau yang di TikTok Star Kids _ Pandaan.
0: Iya, betul gitu. Sekali. Jadi silakan dicek gitu ya, yang punya putra-putri pengen sekolahnya itu bisa berkunjung ke Star FM, terus belajar dengan Aza. Aza masih ada enggak ya?
1: Udah enggak ada Azanya Roma Irama kayaknya.
0: Oh gitu ya. Jadi bisa belajar tentang radio itu seperti apa, sejarahnya sedikit itu biasanya juga disinggung di situ. Terus mungkin mereka udah gak ngalami gitu ya, masa-masa hari-harinya itu ya. Jadi di rumah mungkin radio sudah gak ada, tapi mereka perlu mengenal kalau salah satu alat komunikasi yang masih bertahan sampai dengan saat sekarang itu adalah radio. Apalagi Asia tadi bilang sudah konvergensi.
1: Konvergensi.
0: Soalnya kamu Gen Z.
1: Iya betul.
0: Saya baby boomers. Oke, silakan bisa dicek di alamat-alamat yang sudah sebutkan tadi, baik di IG ataupun TikTok. Kita balik simak lagu dulu nih Azza. Lagu India yang katanya tadi
1: Tunje Hey.
0: Kita simak lagu Tunje Hey ini ya, yang sudah request dari film Dilwale Dulhaina Leji.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Ini film Bollywood tahun 2003. Jadi enggak lama-lama amat sih, tapi ya udah 20 tahun lebih ya. Ya lama ya. Aku sendiri enggak pernah nonton.
1: Oh.
0: Enggak tahu sih film ini enggak pernah nonton. Jadi ya makanya kalau baca apa ya, judul-judul lagu India tuh agak ragu gitu ya. Kan di sini pakarnya itu Rani Krishna.
1: Oh iya sih, nah, Kak itu. Rani itu ya.
0: Itu baru tuh ngelontok soal ini.
1: Lagu India.
0: Ya, jadi kalau bicara soal film Kayamat City Under Threat, jadi lagu Dilcuralia ini dari film Kayamat City Under Threat gitu ya. Jadi bintangnya itu ada siapa ya? Oh, ini penyanyinya ya?
1: Iya, Pak.
0: Gak berani baca juga saya.
1: Oh, gitu.
0: Oh, ini pemerannya ada Ajay. Ajay. Enggak gitu ya, Bay.
1: Oh, bukan.
0: Bacanya enggak gitu ya. Ajay. Iya,
1: Ajay. Sunil, sampai gitu.
0: Sunil Seti, Neha Dupia, Isa Kopikar, Sanjay Kapoor. Ini kayak ini ya. Kuliner itu ya.
1: Oh iya. Mungkin perasaan Bang John aja. Iya,
0: ada Arbas Khan juga. Ini film adaptasi dari pembuatan ulang dari film aksi Hollywood. Waduh, ternyata film Hollywood diadaptasi film Bollywood gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi dari film tahun 96 The Rock. Oh, kalau The Rock saya nonton.
1: Sudah kalau nonton Bang Jono. Oh, yang The Rock.
0: Ya, okay. Film Hollywoodnya saya nonton The Rock yang dibintangi Sean Connery. Kalau versi diadaptasinya ke Bollywood saya enggak nonton. Oh, belum. Jadi kayak mati ini gitu ya. Oke. Jadi kayak nanti kamu harus nonton kayaknya ya.
1: Oke.
0: Kamu aja, bukan saya.
1: Kayak amat ya.
0: Ini live saya kok jadi begini ya, sebentar. Punyamu begitu juga berarti ya.
1: Apa nih?
0: Itu, kayak ada harus nyocokin gambar.
1: Tidak kok.
0: Eh, ketemu dulu dengan yang di Facebook, Azah.
1: Oke. Halo, selamat siang Kak Fauzia Zakia Boru Saragi. Love juga. Terima kasih. Terus juga Kak Yohanes Wahyudi. Yeah. Hadir aku Mas tak nyimak. Oke, terima kasih Kak Yohanes.
0: Terus di WA ada masuk juga nih beberapa.
1: Di WA.
0: Nih.
1: Hai.
0: Sudah ya, ini.
1: Oh, yang mana nih?
0: Ini.
1: Oke, halo Mas Hafiz ada yang dari Arjoso mau request film India loh. Tidak bisa.
0: Kenapa? Oh, film enggak bisa ya?
1: Iya, filmnya tidak bisa.
0: Ini bukan TV.
1: Iya, lagunya Bang Jono. Ya, lagu India film Vijay Dutt. Judulnya terserah, oke. Nanti dicari.
0: Ya, yeah. Moga punya gitu ya.
1: Iya, yeah, judul terserah.
0: Nanti soalnya ada yang lagu yang gak punya, Puri.
1: Oh. Jangan gitu Bang Jono. Gitu. Terus juga, halo Bu Nini dari Situ Bondo yang request lagu Egois. Siapa nih yang egois?
0: Lesti tuh yang egois.
1: Oh, Lesti. Terus juga Kak Cak Kencur dari Ngrati, terima kasih menyapa untuk Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Aru, Mas Franky, Ibu Lili, Bapak Purmanam, Firin dan semua warga Star. Salam buat salam juga. Terima kasih Cak Kencur.
0: Request apa?
1: Oh, requestnya lagu Sengsara, Aku Sengsara. Sengsara.
0: Ini gambaran lagu-lagu zaman dulu gitu ya. Oh, seneng-seneng gitu. Yang sengsara gitu ya. Menangis lagi, sengsara gitu ya, didolimi.
1: Iya, di pojokan gitu.
0: Atau
1: Arjun. Oke.
0: Oke, ditunggu.
1: Iya, ditunggu.
0: Arjunnya
1: ya.
0: Saya yakin ada sengsara aku sengsaranya ini yang. Kalau enggak ya menyengsarakan diri sendiri aja.
1: Terus juga ini, halo Azal, salam kenal juga. Bang John, saya mau request Dewi Persik. Request Dewi Persiknya bukan lagunya.
0: Oh,
1: Indah pada waktunya. Pasuruan kota saya. Panas banget. Iya emang panas banget. Pasuruan di sini pun
0: kamu
1: panas
0: emang.
1: Dingin kan ada AC.
0: Lah iya.
1: Salam sehat untuk semua. Salam sehat juga.
0: Itu yang sudah nyapa di TikTok tadi sekarang juga muncul di WA.
1: Oh gitu. Oh iya, Elkason. Halo juga Elkason, absen aja lagi loading 28 sub ini apa?
0: Subwoofer maksudnya.
1: Oh, woofer Tejowangi. Oke, semangat ya Elkason.
0: Oke.

0: baca semua gitu ya.
1: Iya, sudah.
0: Oke, kalau gitu kayaknya kita harus jeda dulu Stargate Azza. Kita sekarang masuk ke segmen Star of the Month. Di segmen Star of the Month ini hari terakhir ya, September ya, 30. Jadi ini kesempatan terakhir bagi Indar Boy Gang nyisip di program-programnya Star FM gitu ya. Jadi kita bakal simak lagu Kicau Mania yang sepertinya itu di luar prediksi dari Indar Boy Gang, karena hobi memelihara burung itu bisa dijadikan lirik lagu dengan balutan melodi yang enak didengar jadinya. Jadi seenggaknya ini terjadi di lagu Kicau Mania hasil kolaborasi Indar Boy Gang bareng Banditos Yau 86. Bahkan video klip lagu ini meluncur di kanal YouTube sejak 22 Januari 2026 dan memuncaki daftar trending 20 di Indonesia lantaran mendulang 1,4 jutaan views hanya dalam waktu 5 hari. Luar biasa ya. Keberadaan lagu ini dianggap memberi representasi baru bagi para pecinta burung, di mana popularitas lagu ini juga meroket di TikTok dan platform medsos lainnya. Kita simak lagunya. Kayaknya kalau lagu ini Azza tahu deh.
1: Tahu banget.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

0: simak kembali Mas Star FM. Ada Uut Permatasari dalam Lengga Lenggo. Jadi ceritanya ini ada beberapa request yang tadi udah dibaca. Setelah saya buru lagunya itu, beberapa ada yang ternyata gak munculnya di sini.
1: Oh.
0: Munculnya di Stargate sesi yang kedua.
1: Okay.
0: Seperti Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, itu silahkan nanti di request lagi di sesi kedua ya, 2 siang sampai dengan 5 sore. Terus ada juga lagu apa tadi ya, Ego yang diminta Ibu Nini, itu Lesti juga masuk kategori di yang termasuk artis baru begitu ya. Jadi munculnya juga di Stargate 2. Yang terakhir bergabung ini Aza, ada siapa?
2: Hai, ada Avian dari Paskot request lagu Ikke Nurjanah. Nih, judulnya Saat Jumpa Pertama. Tak doain sehat dan sukses selalu buat Bang Jono dan Star FM semakin jaya di udara.
0: Kebetulan Ikke Nurjanah tadi sudah muncul, bahkan tampil sebagai lagu pembuka.
2: Oh.
0: Jadi gak bisa hadir lagi.
2: Oke, gitu ya Avian.
0: Jadi semuanya udah kesapa ini ya. Jadi yang gabung di WA ataupun juga di Facebook, gak ada tambahan lagi, artinya sudah tersapa semuanya. Sekarang tinggal ini aja, apa nih yang bisa dijadikan solusi buat warga Star yang sering kali itu ngerasa pegel dan capek, Aza?
2: Oke, kalau
0: dibagi tipsnya,
2: kalau warga Star sering bikin badan pegel dan capek, tenang aja ya, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal nih.
0: Gitu. Mengandung... Pijat sendiri?
2: Iya, dipijatin, dipijat sendiri boleh banget. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan nih warga Star. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya,
0: Bangil.
2: Bisa Bangil.
0: Bukan Bangil.
2: Bangil.
0: Bangil.
2: Bangil. Oke. Okay. Bangil ya warga Star.
0: Bukan Bangil ya.
2: Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Oke. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.
0: Oke, sisa waktunya tinggal beberapa menit ke depan. Kita langsung sambung saja. Ini ada satu nomor Bollywood lainnya.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Aza.
1: Hai.
0: Rumahnya usai lagu kocak dari PMR gitu, judulnya Banjir gitu ya. Kita bakal segera mengakhiri program Stargate. Ini siaranmu pertama sekaligus terakhir.
1: Terakhir. Sedih sekali.
0: Ada kata-kata mutiara atau puisi atau gitu.
1: Kayak syair lagu. Oh,
0: iya, apa?
1: Sudah sih, aku pamit undur diri juga ya. Semoga Star FM semakin maju, semakin mengudara.
0: Ini nanti kalau maju sampai jalan depan
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya, sampai BHS. Warga Star juga sehat-sehat dan sukses selalu untuk semuanya ya. Semoga diberi kelancaran diberi kelancaran berbagai aktivitasnya. Udah dah kayaknya. Udah ini gladur.
0: Ya wis, saya Bang Jono pamit. Terima kasih. Setelah ini bakal ada Rani Krishna di sesi 2 Stargate sama si Cima ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, okay, satu lagu penutup siap dihadirkan dari Nini Karlina. Gantengnya Pacarku.
1: Bye-bye. Ladies and gentlemen, at this time I have the honor to present to you the Grand Wizard. Part 2.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Rabu 30 September 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Blitar. Luka trauma akibat perundungan atau bullying sempat menghentikan langkah Ihsan Bayu 17 tahun dalam mengejar cita-citanya. Remaja asal Jalan Sulawesi, Kelurahan Kelampok, Kota Blitar ini terpaksa putus sekolah sejak duduk di kelas 8 SMP lantaran tidak kuat menahan olok-olokan dari rekan-rekannya. Namun asa anak seorang buruh tani ini kembali menyala usai kepolisian Resor Blitar Kota turun tangan untuk menjemput dan mengantarkan Ihsan melangkah kembali ke bangku pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Aksi tangkap ini bermula dari instruksi langsung Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalu. Begitu menerima laporan mengenai nasib Ihsan, Kalvaris tak sekedar mengutus personelnya untuk menjenguk, tetapi juga membujuk sang anak untuk meyakinkan orang tuanya agar Ihsan mau memutus rantai keputusasaan dan melanjutkan pendidikan. Kalvaris menegaskan kepedulian jajarannya tidak berhenti pada aksi pengantaran semata. Polres Blitar Kota melalui Satuan Binmas telah merancang langkah sistematis untuk menyisir anak-anak usia sekolah yang bernasib serupa. Selanjutnya dari Malang, aksi nekat 9 orang pendaki menerobos jalur ilegal menuju puncak Batu Tulis Dusun Precet, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang berujung petaka. Salah satu anggota rombongan mengalami kelelahan ekstrim hingga hipotermia di pos 4 pada Selasa kemarin. Padahal jalur pendakian tersebut telah resmi ditutup total sejak 4 September 2026 sebagai upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Tim gabungan pun melakukan evakuasi terhadap pendaki yang mengalami kondisi darurat pada Rabu ini. Kapolsek Wagir AKP Sigit Kurniawan mengatakan bahwa proses evakuasi terhadap pendaki dilakukan pada puncak Batu Tulis menuju posko yang berada di wilayah Sumber Suko, Kecamatan Wagir. Sigit mengatakan proses evakuasi membutuhkan waktu beberapa jam karena tim harus menempuh jalur dari lokasi pendaki menuju posko. Tim gabungan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam untuk menyelesaikan proses evakuasi. Pihaknya bergerak setelah menerima laporan dari posko siaga mendiri Karhutla Cafe Merkusi pada Selasa sekitar jam 13 lebih 45 menit WIB. Laporan itu menyebutkan adanya pendaki yang mengalami hipotermia di pos 4 puncak Batu Tulis. Petugas bersama personel gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk merespon laporan darurat tersebut. Berdasarkan pendataan awal, 9 pendaki tersebut terdiri dari 7 pria dan 2 wanita. Mereka memulai pendakian melalui jalur tak resmi Kenongo pada Minggu 27 September pagi, kemudian berkemah hingga pos 4 puncak Batu Tulis. Kondisi fisik salah satu pendaki bernama David kemudian merosot pada Selasa siang hingga tidak sanggup melanjutkan perjalanan turun. Melihat kondisi rekannya tersebut, 7 pendaki lainnya turun lebih dahulu sekitar jam 13.15 WIB untuk mencari bantuan, sedangkan satu orang memilih bertahan di pos 4 untuk mendampingi David. Demikian Star Update. Saya Yudi Frau, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Kali ini edisinya hari Rabu 30 September 2026. Rani Krishna akan menemani sampai tuntas jam 5 sore nanti. Tentunya di Stargate, Star Joget sesi yang kedua ya. Syik-syik. Dan nanti ada spesial bintang tamu yang akan hadir. Siang bintang tamu. Siapa dia? Ditunggu saja ya. Oke, satu lagu dari Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya sudah hadir. Lanjut kali ini NDXAK dengan Tresno Tekan Mati. Stargate 2, Syik Asyik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Emily Young hadir dengan Vito Tari. Kali ini membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Dan saatnya untuk warga Star yang ingin bergabung, silahkan SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM ya, silahkan saja. Hebat, ada yang sudah tahu bintang tamunya siapa lo. Wah wah wah wah wah wah. Tapi bintang tamunya muncul nanti jam 3 ya. Karena akan kita live TikTok juga. Oke. Kali ini satu lagu dari Aria Galih hadir dengan Sumanding.

0: Dear.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
6: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh,
1: kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hole.

Itu lagu dari Damara di featuring Tadi Selavora dengan Ayang-Ayang. Hadir membawa kita di menit ke-49 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, sudah banyak sekali. Dan juga ada beberapa request yang sudah Rani hadirkan. Selamat siang, terima kasih. Yang ada di WA ada Cak Kencur yang dari kawasan Dawe. Oke, ntar lagi muncul anaknya. Oh ya, Sumanding tadi sudah hadir ya. Kemudian juga rekan-rekan PDW, selamat siang saja. Salam semangat. Ada Seva, Marwa, Fatma. Kemudian juga halo, ada siapa ini, gak ada namanya. Ada Ayas. Dan juga ada Bila ya. Kemudian juga Rani mau menyapa dulu untuk Pak Rubio. Menyapa untuk semua rekan-rekan PDW saja ya. Lagunya yang satu ini versi dari era Shakira yang hadir, Taman Juru.

0: dan muncul benjolan. Uci-uci.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir.
1: Ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Cat in the hole.

0: 105,5 Star FM. Satu lagu dari Reva Wijaya, kali ini hadir dengan Perceraian Lara. Dan sampai di menit ke-8, lepas dari jam 3 sore waktu Star FM, kali ini Rani tidak sendirian, karena sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa akan ada bintang tamu, ya Allah. Siapakah bintang tamu kita? Kalau tadi ya, pagi itu Uzi sama Amel ya. Uzi sama Amel. Terus yang lagi FYP setelahnya.
1: Rame banget itu.
0: Rame banget. Pak Yudi sama Azah. Pak Yudi keruasan. Sing liyane sak jam, Azah tok rong jam.
1: Karena Azahnya cantik banget juga Kak Rani.
0: Makane Bang Jono kerasan. guyu. Wonge guyu. Saya sudah lama tidak ditemani wanita cantik ya. Aku kok isin dewe sih.
1: Soalnya ini yang bersangkutan melihat.
0: Lah iya. Jadi begitu ada seseorang yang menemani itu, waduh Bang Jono langsung saweneng. Lagu-lagu kan harus yang diputer sih mah.
1: Langsung betah ya Karani ya.
0: Ini hadir yang terakhir. Anak magang yang ketiga namanya Cima.
1: Iya.
0: Nama Cima panjangnya siapa sih?
1: Aduh, nama panjangnya tuh gak nyambung Cima sama nama panggilannya.
0: Gitu ya.
1: Iya panjang. Itu betul itu Cima gitu panggilannya, Cima itu nama panjang.
0: Berarti kalau panggilan itu memang Kak Cima gitu ya.
1: Iya itu gemes banget itu Kak Rani. Siapa itu yang biasanya begitu?
0: Jadi warga Star memang ada tiga anak magang kan. Ada Amel, Aza, terus yang terakhir ini ada Cima. Dan hari ini terakhir ya.
1: Iya.
0: Berkesempatan karena kapan hari sibuk dengan lomba mewarna. Jadi hari ini baru bisa siaran.
1: Iya, baru bisa siarannya sendiri-sendiri.
0: Siarannya sendiri-sendiri. Berarti ini nanti sampai jam 5 loh kamu.
1: Loh. Waduh, jadi kayak Aza ya nanti 2 jam.
0: gimana rasanya siaran pertama?
1: Ya deg-degan sih.
0: Masa sih?
1: Takut salah aja, takut salah ngomong.
0: Kalau misalnya yang tadi sama Mbak Uzi sama Bang Jono itu sabar. Kalau sama saya, kamu salah ngomong, tantem.
1: Aduh takut deh. Takut banget.
0: Iya, ini kita juga lagi live TikTok ya. Di Star FM Pasuruan ya. Jadi silahkan bisa ngobrol juga di sini. Oke, kalau mungkin ada catatanmu mau di mau kowo.
1: Oh ya. Iya.
0: Yang pengen bergabung, gabungnya lewat mana ini Cima?
1: Nah, ini kalau yang mau bergabung bisa SMS atau WA ke 081-831-0755 atau bisa melalui Facebook nih di Star FM. Di Star 105,5 FM.
0: Langsung dapat salam kenal loh dari Mas Utekno. Mbak Cima, salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga dari Kak Sutekno.
0: Kak Sutekno. Oh enggak apa-apa, kan Gen Z itu semuanya dipanggil kakak toh ya.
1: Iya, semua rata.
0: Iya. Mas Sutekno ini ada di kawasan Tarik, Sidoarjo.
1: Waduh, jauh ya Kak Rani.
0: Iya. Terus ini juga tadi ada salam loh. Padahal saya belum membuka siapa bintang tamunya, tapi sudah ada yang Mbak, salam ke Mbak Cima ya gitu. Sakti.
1: Aduh, siapa itu Kak?
0: Ada Cak Kencur.
1: Oh, Cak Kencur, dari mana itu?
0: Ini di kawasan Dawing Grati. Oke. Sekarang ini tadi lanjut nyapa. Tadi kan Rani sudah nyapa toh. Kali ini giliranmu menyapa ini Cima. Nah, silakan. Ayo yuk opo lek nyopo.
1: Halo untuk Bila, Rika dan
0: ini rekan-rekan PDW. Kalau seperti ini tuh rekan-rekan PDW yang belakang.
1: Oh, rekan-rekan dari PDW.
0: Halo.
1: Halo disapa. Guys. Kita enggak pernah ini ya, enggak pernah tahu gitu. Persua. Yang dari PDW. Iya, kayak enggak papasan aja gitu, kayak enggak kenal itu siapa.
0: Iya.
1: Banyak sekali.
0: Makanya ini hanya kenal namanya saja.
1: Iya, namanya saja. Nanti kalau ketemu bisa disapa dong. Ini Bila, Rika, sama Dita.
0: Oke. Terus ada lagi. ini.
1: Oh iya, ada Nila juga.
0: Beberapa requestnya sudah Rani hadirkan ya. Jadi untuk yang lainnya sabar dulu. Oh ini juga, halo Goku. Semangat halo. Kak Cima, kamu kenal?
1: Kenal.
0: Pacarmu?
1: Iya. Itu pacar Cima.
0: Semangat. Semangat.
1: Gak apa-apa, kan kalau punya ya harus diakui.
0: Dia takut. Jadi langsung disapa, ditanya itu langsung polos ngaku loh dia. Iya, itu pasir gue harus diakui. Wah, tidak ya. Oke, ini siapa lagi ini? Oh, ternyata banyak. Wah, Mbak banyak. Rani, sampaikan salam saya sama Mbak Cima. Dari Musa Gel-Gel.
1: Waduh, Musa Gel-Gel. Suka Gel-Gel ini kayaknya kontennya ya. Sampai namanya Gel-Gel.
0: Salam langsung aja. Ngapain melalui saya? Langsung aja Mbak Cima, salam kenal gitu. Loh banyak. Sore Mbak Rani dan Mbak Cima. Dari siapa ini?
1: Dari Fatian Jati.
0: Fatian Jati.
1: Sore juga.
0: Drootala Cima. Goku mengirimi Cima cinta kamu.
1: Aduh salting deh kalau di sini.
0: Tapi memang kalau siaran sama Gen Z itu beda ya.
1: Apa tuh bedanya Kak Rani?
0: Lebih apa sih? Kayaknya tuh cerianya beda. Terus bahasa-bahasa yang dipakai kan anak muda banget.
1: Iya, beda
0: gitu.
1: Juga.
0: Beda. Logatnya juga beda.
1: Iya sih itu ketara.
0: Cuman wawasannya juga beda. Banyakkan wawasanku dari.
1: Loh, iya kalau itu jangan ditanya ya Kak Rani. Sudah sepuh, sudah loh, tahu segalanya.
0: Sudah sepuh jarene.
1: Maksudnya itu
0: senior.
1: Iya senior.
0: Sepuh. Apa jare?
1: Aduh, maaf ya.
0: Umur 17 dadakno.
1: Aduh, di bawah itu.
0: Ada lagi ini, selamat sore untuk Firzahra. Perwakilan kawasan Dawe hadir Mbak Rani. Oke, waduh. Terima kasih. Tasa Sweet ini temanmu?
1: Oh, tidak tahu ya.
0: Soalnya apa namanya? Tap-tap terus.
1: Oh, tap-tap.
0: Thank you
1: terus.
0: Ya.
1: Thank you Tasa Sweet 25.
0: Oke. Ini juga banyak kalau di sini.
1: Banyak yang menyapa ya.
0: Kita sapa kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Lagunya Lingsir Wengi ya. Sakjane meneh Lingsir Wengi. Lebih tepat. Diinginkan Pak Purmanam menyapa untuk segenap kru Star FM, rekan-rekan PDW juga warga Star semuanya tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Selamat beraktivitas ya. Salam sehat, sejahtera dan umur panjang. Terima kasih Mbak Rani, salam

0: Dari Probolinggo ya, waduh jauh ya Kak Rani ya.
1: Betul sekali, tapi ini memang kalau Mama Arum ini tiap hari sudah gabung memang.
0: Oh ini pendengar setia.
1: Masya Allah. Ini banyak yang nyapa loh di live, coba dilihat Cima.
0: Oh iya, itu dari Wisata Panci juga hadir.
1: yang dekat Wisata Panci kan Azza ya?
0: Oh saya.
1: Oh iya ta?
0: Iya saya.
1: Lebih dekat kamu.
0: Iya saya di Taman Dayu.
1: Makanya kok Wisata Panci hadir. Ada Cong Marta 67 juga, amat sore Mbak Rani. Selamat juri juga. Ya. Pak John Sableng hadir. Nah ini
0: ada Nini Ambon.
1: Bu
0: sukses
1: Nini.
0: Sukses selalu untuk Mbak Cima. Terima kasih Bu Nini. Masya Allah sukses.
1: Bu Nini ini di situ Bondo sih Ma.
0: Oh jauh sekali ya.
1: Biasanya ada kok. Tadi katanya sudah WA. Nah, silakan dibacakan WA-nya. Bu Nini situ Bondo.
0: Ini dari WA-nya Bu Nini. Target 2 asik lagu Sekti by Denny Cak. Nah itu request-nya ya. Nemen. Okay. Waduh nemen banget nih, Bu Nini. Nanti ya pasti ini ya di ini
1: diputarkan.
0: Diputar juga.
1: Pak John kalau request tetap di nomor ini ya, di WA-nya Star ya. Jangan di sini nanti ketumpuan naik. Wah, wis. Alamat gak bisa diputerkan. Tetap di SMS atau WA-nya Star FM ya, untuk request ya. Jangan di, apa namanya, di live. Apa ini?
0: Itu ada yang nitip salam tuh buat bocilnya katanya Kak Rani.
1: Fatian Zaki.
0: Iya.
1: Nitip itu salam untuk bocilku Zaki sama Mbok Dindin yang lagi lempet-lempet di depan rumah, ya Allah. Ibu Nini, terima kasih untuk doanya, lancar terus rezekinya, sehat selalu. Oke.
0: Itu ada lagi dari Scorpio, hadir Mbak Rani dan Mbak Cima, semangat bertugas, masya Allah. Ya semangat juga ya Kak Scorpio.
1: Terima kasih. Mam Slana hadir juga. Apa ini?
0: Tidak request di radio, libur kerja katanya Kak Rani.
1: Oh kalau libur kerja gak bisa request gitu tak maksudnya.
0: Ada Bu Nini itu Kak Rani.
1: Mohon doanya Mbak untuk almarhum Pak Agus ini pas setahunnya. Oh ya Allah, sudah setahun Pak Agus itu suaminya Bu Nini. Iya Ibu, mudah-mudahan Pak Agus segala amal ibadahnya diterima Allah.
0: Amin.
1: Diberikan tempat terbaik ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga keikhlasan. Oke, kali ini lanjut kita putar lagu karena iya, banyak yang request nanti kalau nggak diputarkan.
0: Nanti ada yang ini ngambek loh.
1: Iya, kali ini Nisa Fazia hadir dengan Ayo Sayang Culik Aku Dong.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

0: 105,5 Star FM. Satu lagu dari Niken Salindri, hadir dengan Sekti, yang tadi diminta sama Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo ya. Masih bersama dengan Rani dan juga Cima di sini.
1: Halo warga Star.
0: Sudah banyak kenalan ternyata ya Cima ya.
1: Iya, banyak banget tadi yang menyapa-menyapa juga.
0: Iya. Iya, ini juga apa kabar untuk Musa di Pamekasan? Ada Bapak Fadli menyapa untuk anak-anak Rustic Frame ya. Oh, Bang Jono versi DJ. Katanya Raffi digempol ini. Cima bintang tamu nih ae. Ternyata bintang tamu e dari tadi pagi adalah para pemenang lomba 17-an kemarin.
1: Ya, yang para pemenang ini memang sangat easy peasy itu guys.
0: Iya kan, yang 17-an kemarin itu kan malah kru Star FM-nya
1: iya, gak ada yang menang. Yang pemenang adalah para bintang tamu ini.
0: Aduh, rugi saya beli hadiahnya. Tahu yang menang anak-anak magang ini ya, mending dikasih karet.
1: Aduh.
0: Loh sepolah koan Mbak Rani, ya apa sih Dedek Cima iki?
1: Aduh ya apa sih, gak apa-apa deh.
0: Turung kena sabdo itu apa.
1: Aduh,
0: ya
1: Aduh takut
0: ya.
1: Banget.
0: Dari Osep di Kebon Waris, gen milenial ancen mbuh kok gak tahu gelem ngakoni tuwek.
1: Sama Gen Z juga loh, ini saya itu masih usia 16 tahun.
0: Mm-mm. 16 tahun Cima itu ya. Berarti ini besok sudah mulai masuk kuliah lagi.
1: Iya, sudah aktif lagi.
0: Jurusan apa sih, Ma?
1: Cima dari ilmu komunikasi.
0: Kenapa sih kok tertarik ngambil ilmu komunikasi?
1: Sebetulnya bukan dari saya sendiri itu, Kak Rani, untuk masuk komunikasi itu. Jadi ceritanya, ini storytelling dikit
0: dong. Oh, enggak apa-apa, silakan.
1: Jadi ceritanya itu, Cima itu anaknya introvert banget dulu.
0: Introvert begini.
1: Beneran.
0: Astagfirullah.
1: Beneran Cima tuh introvert banget. Banget. Sampai waktu kuliah itu malah ilmu komunikasi ini enggak ada sama sekali terpikirkan gitu, Kak Rani.
0: Enggak
1: sama sekali deh. Tapi karena mungkin orang tua saya tuh greget ngelihat saya yang antisosial itu ya. Jadi
0: sekarang kalau tidak WA-an atau sosmedan,
1: enggak jadi apa-apa nanti. Ya enggak juga ya guys. Tapi emang iya sih ya, low profile itu agak menghambat sedikit kalau zaman sekarang itu. Jadi orang tua Cima itu greget karena nih akhirnya, udah kamu masuk komunikasi aja biar bisa ngomong. Jadi selama ini Cima itu gak bisa ngomong.
0: Gak bisa ngomong ya. Berarti gak pernah diajak komunikasi sama mamamu?
1: Pernah, ya sering. Cuma emang anaknya antisosial. Dari dirinya sendiri emang antisosial gitu. Termasuk di sosial media itu anti. Saya itu
0: Sekarang
1: aduh gak bisa kalau anti apa. Buang kata anti itu.
0: Iya memang sih. Tapi ilmu komunikasi itu penting sekali loh zaman sekarang. Kalau ketika cari kerja aja,
1: iya.
0: Kalau komunikasinya gak lancar, atau mungkin ketika interview jawabannya tidak tertata dengan baik, lewat.
1: Ya makanya di loker-loker itu pasti ada mampu berkomunikasi dengan baik gitu kualifikasinya.
0: Makanya kalau di sini diasah dengan biasa siaran gitu malah lebih lancar lagi nanti, bagus.
1: Nanti ya siaran terus ini nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, enak malah aku.
1: Aduh.
0: Oke, Anwar Eko juga. Oh kamu joget-joget tok yo. Anwar Eko tadi.
1: Iya, dikirim stiker joget-joget.
0: Stikernya cuman joget-joget saja.
1: Kayaknya lagi joget-joget itu Anwar Eko ini.
0: Berarti menikmati itu Cima.
1: Betul, menikmati musik-musik yang diputar sama Star FM.
0: Iya, ini kan besok sudah gak ada di sini. Kamu ada oleh-oleh gak untuk warga Star? Informasi apa gitu biar menjadi kenangan mereka, Cia?
1: Kenangan ya, ada sih ini Cima. Jadi warga Star,
0: info apa nih?
1: Aduh, Cima itu ada sedikit pengalaman di toko roti ya.
0: Oh.
1: Nah, jadi seringkali kita itu ngelihat topping kelopak mawar nih di kue-kue gitu atau di roti-roti pastry gitu. Banyak kan kayak kelopak mawar yang pink gitu loh. Karena nih
0: kelopak beneran loh itu ya.
1: Iya, kelopak beneran itu.
0: Mawar beneran.
1: Iya, itu tuh memang bisa dimakan loh. Enggak cuma bisa topping aja, bisa.
0: Nah, cemilanku kan mawar sama melati, kantil. Itu cemilan saya.
1: Iya, jadi kelopak bunga mawar itu bisa dibuat teh, jadi topping kue-kue gitu. Intinya bisa dikonsumsi, bukan cuma hiasan aja. Jadi Cima mau ngasih tahu ke warga Star, kalau emang kelopak bunga mawar yang ada di atas kue-kue gitu atau bahkan di minuman itu bisa dimakan warga Star, gak cuma topping.
0: Betul. Kalau mungkin di kue itu bis, atau di teh gitu, dibikin teh gitu, mungkin dicampuri apa gitu ya, atau mungkin pengemasannya, pengolahannya beda mungkin ya.
1: Kayaknya, tapi Sima tuh sempat melihat ada yang langsung di ini, kayak kelopak mawarnya itu kayaknya dikeringin dulu, dikeringin dulu, terus habis itu diseduh tuh buat teh.
0: Iya,
1: seperti itu.
0: Banyak kok kalau teh itu bisa dari kelopak mawar.
1: Iya, dari melati juga bisa.
0: Melati, terus itu apa? Kamboja.
1: Kamboja bisa. Oh, baru tahu.
0: Bahkan sekarang ini info terbaru itu di Kabupaten Pasuruan itu kan banyak bunga sedap malam.
1: Iya.
0: Nah, bunga sedap malam ini bisa dibikin teh, bisa juga dibikin kayak bawang goreng gitu loh.
1: Iya beneran.
0: Dipakai topping di soto apa gitu.
1: Ini...
0: jadi kayak bawang goreng tapi ini bunga sedap malam goreng gitu.
1: Info terbaru banget sih ini.
0: Yang mungkin yang tidak terbiasa, mungkin iya, agak aneh ya.
1: Jadi kok ada kelopak bunga sih di makanan gitu. Padahal itu sebenarnya udah biasa ya.
0: Biasa, enak juga loh. Jadi jangan gitu.
1: Iya, dicoba dulu baru ini apa komentar.
0: Mbak Rani jangan kaget ya, ini dari bunga sedap malam. Oh enggak, kan saya kuntilanak.
1: Aduh, takut banget itu nanti yang jual trauma.
0: Ini bunga sedap malam. Loh iya ta, loh kan saya biasa makan bunga gitu.
1: Masya Allah, takut nanti yang jual ini traumatis.
0: Tapi ternyata memang diolah dengan kreativitas.
1: Iya.
0: Jadi kelopak bunga-bunga macam apa saja itu ternyata bisa juga kita nikmati.
1: Betul.
0: Gitu. Enak loh, awet muda nanti. Ya. Gak percaya, Cima. Kamu pernah ngerasain langsung gak?
1: Enggak, tapi ini
0: Lihat aja
1: di, apalagi ini loh, apa yang biasanya bunga yang warna kuning, kenanga, bunga kenanga yang panjang-panjang itu loh kelopaknya, Kak Rani.
0: Kantil ada, kenanga ada.
1: Warna kuning. Itu dibuat minuman biasanya. Jadi kayak jamu gitu, tapi gak dikasih apa-apa, cuma direbus, jadi airnya tuh diminum.
0: Oh iya, wis biasa kalau Rani itu.
1: Aduh iya, emang sudah biasa mengkonsumsi bunga-bungaan, makanannya bunga.
0: Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu Cima, kebanyakan orang-orang itu kan ngekum kembang.
1: Iya.
0: Kalau malam Jumat itu ngekum kembang gitu kan.
1: Iya.
0: Nah itu paginya, airnya itu saya yang bagian minum.
1: Ya ampun.
0: Ayo minum. Kok aku? Supaya dulu itu katanya enggak bau badannya.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Enggak bau, makanya harus minum air kumkuman kembang itu.
1: Tapi kayaknya ini juga salah satu kunci kenapa Kak Rani awet muda ya.
0: Jadi omong nong kok kabeh niru.
1: Aduh. Resep rahasia ini berarti.
0: Ya. Kan memang menyehatkan juga ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak ada salahnya mencoba warga Star ya, silakan saja.
1: Boleh warga Star dicoba.
0: Nah, ini tadi Pak John Sableng sudah WA ternyata ya.
1: Iya.
0: Tahu lagu ini enggak Sima yang diminta ini?
1: Iya, ada request dari Bang John Sableng itu, Astaga Bercanda. Versi siapa saja? Waduh, versi siapa saja ini Kak Rani?
0: Versi siapa saja?
1: Iya.
0: Di sini adanya versi Akbar Calai atau sama Mingse ini ya. Oke, langsung aja. Astaga Bercanda.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hole.

0: 105,5 Star FM. Satu lagu dari Sahiba Saufa hadir dengan Gerajakan Banyuwangi ya, yang tadi diminta sama Musa yang ada di kawasan Pamekasan. Hai Cima.
1: Hai Kak Rani.
0: Ini kayaknya sesi terakhir deh.
1: Aduh, habis ini berpisah sama warga Star.
0: Iya, tapi Rani mau tanya dulu, selama magang di sini 2 bulan kan ya.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana?
1: Apanya yang gimana ya?
0: Rasanya gimana? Star FM tuh gimana? Krunya gimana? Okay. Menurut versi Cima.
1: Selama magang 2 bulan ini ya lumayan seru sih, krunya asik. Ternyata kru-kru Star FM ini asik-asik sekali loh warga Star. Jadi rasanya tuh kayak apa ya? bukan ini apa?
0: Bukan magang.
1: Iya, jadi kayak teman sendiri aja gitu, nggak ada batasan. Mohon maaf ya kakak-kakak Star FM ini.
0: Ya besok kan kamu udah nggak di sini.
1: Iya.
0: Kangen pasti kamu.
1: Aduh, kayaknya
0: kangen
1: ini
0: pasti
1: sih.
0: Kamu.
1: Teman-teman di Star FM sih yang kangen sama kita.
0: Iya, ini juga ada Musa Gel-Gel, Mbak Rani, Mbak Cima dibungkus mau bawa pulang, Mbak. Lu
1: jangan.
0: Dibungkus pakai karet 2. Berarti pedes.
1: Aduh, pedes.
0: Siapakah gadis imut ini? Ayo, siapa ya?
1: Ini Cima, ada namanya Cima.
0: Cima ya, bukan Sima. Cima.
1: Ya,
0: katanya Mas Franky itu penyiar baru loh.
1: Bismillah, insya Allah. Lo itu ada di komen sama pacar saya, Kak Rani. Punya saya, Bang.
0: Punya saya, Bang. Dina hilang. Cima, unik banget namanya. Ayo.
1: Aduh. Bahaya ini.
0: Oke, ini karena sesi terakhir buat Cima.
1: Iya.
0: Waktunya pamit. Aduh, pamit. Gak enak ya. Apa ya?
1: Kalau pamit.
0: Bahasa indahnya itu kabi alfidana kehena. Jadi jangan pernah mengucapkan selamat tinggal, karena suatu saat nanti pasti ketemu gitu.
1: Iya
0: kan, ya.
1: Jadi mending kayaknya sampai jumpa lagi.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Iya, betul
0: seperti itu. Terima kasih untuk Cima.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada Aza, ada Amel. 2 bulan sudah menyertai kita.
1: Tuh.
0: Terus lomba mewarna kemarin juga bantu-bantu gitu ya. Karena memang pas momennya itu ada lomba mewarna warga Star. Jadi siarannya memang agak apa ya?
1: Agak lumayan sibuk banget ya Kak Rani ya.
0: Seperti itu. Tapi sukses selalu nanti.
1: Iya, amin.
0: Mudah-mudahan apa ilmu yang didapat dari sini bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti.
1: Amin. Ya, ini ya, terima kasih juga buat warga Star sama kru Star FM karena selalu menemani kita anak magang ini selama 2 bulan.
0: Iya.
1: Ini aduh, ini kok jadi berantem di kolom komentar ya ini.
0: Iya, heran aku. Mbak, laguku diputer tambah. Lah kamu lagu apa loh? Kandani, kalau mau request di WA ini aja, nomornya Star FM ya. Jangan di live. Kadang aku lali wes kalau di live. Halo Fanny, terima kasih. Goku, sebelum janur kuning melengkung sacet.
1: Aduh, jangan ya.
0: Enggak, ini lah. Bercanda. Gitu ternyata ya. Oke. Wak Rete Heru Mulyono juga salam buat Cima.
1: Salam juga buat Pak Heru Mulyono.
0: Oh, ya Allah. Musa Gel-Gel, ini Musa Pamekasan ta? Gerajakan Banyuwangi kan tadi sudah barusan.
1: Kamu gak didengerin itu kayaknya Kak Rani.
0: Gak didengerin ya. Ya apa?
1: Gimana sih, udah request-request tapi gak didengerin.
0: Bunda Rani absen kru LK Sound. Oh, krunya LK Sound. Terima kasih ya. Oke, sekali lagi dari Cima mungkin ada yang ingin disampaikan gitu.
1: Buat ini kru Star FM.
0: Untuk Star FM, untuk warga Star juga.
1: Iya, kalau buat kru Star FM semoga kedepannya nanti makin solid ya Kak Rani.
0: Amin.
1: Jadi,
0: amin.
1: Semoga juga Star FM ini tetap tetap ngikutin gimana sosmed itu berjalan. Jadi biar terus aktif dan sukses selalu.
0: Amin. Selama 2 bulan di sini tahu kan kalau misalnya radio Star FM itu tidak hanya siaran toh.
1: Iya, betul. Aduh, ternyata emang ini ya. Gak siaran aja ke Star FM ini.
0: Perjuangannya banyak.
1: Banyak banget. Buat warga Star, jangan kangen sama anak-anak magang yang imut ini ya.
0: Ya Allah. Baik, terima kasih Cima ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sukses terus.
1: Amin.
0: Salam buat yang ada di Himakom.
1: Iya, terima kasih, nanti disampaikan.
0: Oke, baik warga Star. Itu tadi ada Cima. Dari pagi sudah tiga anak magang siaran bareng kita. Dan juga mudah-mudahan akan selalu kangen untuk kesini.
1: Nanti main-main kesini.
0: Nah, harus itu ya, wajib ya. Gowo-gowo ore.
1: Iya, nanti dibawain tahu kocek.
0: Pancet ae. Loh, ora doyan aku.
1: Loh, kru Star FM ini kan kayaknya makanan favoritnya tuh tahu kocek.
0: Enggak. Oke, okay, baik warga Star. Cima saja yang pamit. Rani enggak sampai jam 5 ya. Tetap di Star G2. Chic, asyik.

105,5 Star FM. Sampai kita di sesi Star of the Month. Dan hari ini terakhir Darboy Gang menjadi bintangnya ya. Kalau besok siapa? Ya stay tune terus aja di Star FM. Berkaca pada kesuksesan lagu Kicau Mania, Darboy Gang menyimpulkan kisah apapun bisa dijadikan karya seni yang menemukan sebanyak mungkin audiens. Tidak hanya tema cinta dan kritik sosial, hobi pun bisa dibikin lagu. Di balik kesuksesan lagu ini, rupanya terdapat kolaborasi apik Anandito Adirahman dan Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang sebagai komposer. Proses produksi musiknya ditangani Boy Court Mabes Ma Balker Musik dengan sentuhan aransemen dari Kevin Yovada serta Julian Black or White. Lewat pernyataan tertulis yang diunggah di YouTube, Darboy Gang menyatakan bahwa tidak semua karya bisa menemukan jalannya. Tapi Kicau Mania akhirnya bisa merangkul banyak pecinta musik di tanah air.

95,5 Star FM. Satu lagu dari Emily Young kali ini hadir dengan Lingsir Wengi. Membawa kita di menit ke-29 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna tentunya ya, sampai jam 5 sore nanti. Untuk Stargate 2 Shik Asyik.

selamat sore untuk Afian di Pasuruan Kota. Idih, lagunya ini belum bisa ya. Disensor. Tak doain sehat selalu, sukses buat Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam dari Rohman yang ada di belakangnya PDW. Meskipun panas semangat, ya iyalah. Menyapa untuk warga Star semuanya, semoga diberi kesehatan. Buat Mbak Rani terima kasih ya. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Ada Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Mas Irul, Ibu Susmia, Om Yudi, Albi Faisal, Mbak Angel, Petruk John, Nana, Mas Iki, Bu Lili, Cak Kencur, Mama Arum, semuanya selamat beraktivitas ya. Buat Mbak Rani selamat bertugas. Kok Mbak Tina? Mas Franky ikut mau sualah tok loh. Mbak Sima, sekarang Mbak Tina. Padahal namanya Cima, pakai C, C, C. Vitamin C gitu ya. Oh iya, terima kasih kembali untuk Musa di Pamekasan. Anwar Eko juga terima kasih untuk jogetannya. Ada juga Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Franky, Reni, Indah, Nana, Sela, Tony Azura dan juga semuanya saja. Sementara juga ada Nurholis yang ada di kawasan Mojokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, menyapa untuk semuanya saja. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Oke, terima kasih kembali. Untuk lagunya mudah-mudahan bisa dihadirkan ya, kalau cukup waktunya ini. Lanjut menyapa yang sudah bergabung di Facebook. Selamat sore saja untuk Dedi Krismono di Jangur Probolinggo ya. Ada Hasdi Derpanser. Menyapa untuk Toto Blendrang, ada Robert Armatu, Mbak Reni Prentika Terji, Aska Horunisa dan juga semua yang lagi mendengarkan. Apa kabar juga untuk Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas untuk Mbak Rani. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Mas Toto Blendrang, waalaikumsalam dari Suramadu. Menyapa untuk Wak Rete, Mbak Rani, Mbak Nana, Mbak Ani, Anwar Eko, Pak John Sableng, Mas Hadi Depanser, Marcel dan juga Rama Sutekno. Mbak Rani sehat selalu ya, murah rezekinya. Amin. Halo, Tumiar Idawati dari Medan. Ada Robert Armatu, kemudian juga ada Marcel. Ada Cameng Mustika juga yang ada di Samplangan ikutan monitor ya. Selamat sore juga untuk Rausah Kuatir. Sore Mbak, insya Allah kalau cukup waktunya dihadirkan ya. Pak John Sableng juga hadir. Ada Wak Rete juga, Perceraian Lara tadi sudah hadir. Buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Pak John Sableng, Marcel dan juga semuanya selamat sore. Dan untuk yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu, Pak John Sableng, Reni Perantika Terji, Yohanes Wahyudi Gara, ada Solikin Solikin, Ko Asien, Ahmad Sakran, Fajar Yulianto, ada Marcel Sucang, kemudian juga ada Tumiar Idawati, Aba Waisel Samplangan, Toto Blendrang, Aska Horuni Saca dan juga ada Hasdi Derpanser. Lanjut Vita Alfia dengan Ulas Hang Ringkini.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Star FM, the real music.
8: Star Cat in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedoy, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari Diva Hani hadir dengan Selendang Biru, membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua ya. Itu tandanya Rani pamit mundur. Setelah ini ada favorit kita bersama dengan Fira Azahra. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Lala Widi featuring Gary Mahesa, Temulawang. Selamat sore.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: The Chung Chuters sering dianggap meniru formula musik The Rolling Stones dan The Beatles. Gak heran karena band yang aktif sejak tahun 2004 ini mengusung aliran rock and roll. Beberapa lagu di album pertamanya juga sering dikatakan mirip dengan lagu-lagu rock klasik. Seperti lagu Racun Dunia yang mirip dengan Last Night milik The Strokes dan I Love You Bebe yang memiliki aransemen mirip Honky Tonk Woman milik The Rolling Stones. Salah satu faktor kemiripan ini bisa jadi karena sang vokalis Tria adalah penggemar The Rolling Stones. Bahkan warna vokal dan aksinya di atas panggung memiliki kemiripan dengan Mick Jagger.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Selamat sore warga Star. Jam 5, giliran untuk program favorit kita siap hadir, siap digelar hingga jam 8 malam ya. Edisi paling akhir di hari Rabu bulan September, 30 September 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zera. Kalau hari Rabu di favorit kita ada fun polling ya, obrolan sederhana tentang keseharian di luar percintaan. Jadi kali ini saya mau mengangkat tema tentang hal yang bikin kita itu malas tapi tetap harus dilakuin gitu. Hal apa yang malas banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan, warga Star? Mau gak mau harus dilakukan gitu. Hal apa yang malas banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan? Apakah kerja ya? Ya kalau kita gak kerja, kita gak punya duit gitu. Jadi mau gak mau harus kerja gitu. Atau ngantri bensin ya, khususnya di pom bensin gitu. Kalau kita gak ngantri ya gimana kita dapat bensinnya gitu ya. Atau ngambil duit di ATM. Zaman sekarang ya, semua serba digital, mau bayar juga bisa digital, tinggal scan, tinggal kris. Tapi tetap harus punya uang cash. Jadi mau gak mau kita harus ngambil duit di ATM, itu juga bikin males gak sih? Atau yang lain boleh kamu sebutkan. Hal apa yang males banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan? Kalau saya pribadi, hal yang bikin males banget saya lakukan tapi tetap harus saya lakukan adalah mandi keramas, warga Star. Mandi keramas itu males banget sih sebenarnya. Tapi tetap harus dilakukan, enggak? Ya udah sih. Nah, kalau kamu apa? Coba di-share ya. Silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zera.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.

105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

Mutiara Ayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31.

katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadahan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, namun ia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memvonisnya sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya sebelum dia benar-benar mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perbuatan dan perkataannya.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Stranusnya Goliwa Star FM. Ada satu track yang kemarin sempat saya polling di polling lagu baru, cuma kalah Warga Star. Dibawakan oleh Rizky Febian dengan Adu Pandang. Lagu tentang kesemsem ini, lagu tentang kasmaran ya. Ngepo kita di tepat jam 6 petang. Dan kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, hari ini sedang ada obrolan sederhana tentang keseharian di luar percintaan ya. Kita ngobrolin hal yang sederhana saja. Hal apa sih yang males banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan, Warga Star? Apakah kerja? Kerja itu kan menyebalkan gitu ya. Jadi kayak kita tuh pengen di rumah aja tapi tetap harus bekerja. Kenapa? Karena kalau kita gak kerja, kita gak dapat duit, Warga Star. Dapat dari mana duitnya kalau gak kerja? Jadi mau gak mau ya harus kerja gitu ya. Atau mungkin makan. Kali aja dengar Warga Star malas makan gitu, tapi tetap harus makan. Kenapa? Biar tetap hidup ya. Karena makan termasuk sumber utama atau persyaratan untuk kita bisa tetap hidup. Atau tidur. Di antara Warga Star kayak ada yang males tidur gitu ya, meskipun semuanya hobinya tidur. Soalnya banyak di antara Warga Star mungkin ada juga yang susah buat tidur. Jadi males buat tidur karena susah tidur gitu ya. Tapi mungkin hal-hal yang lainnya juga dalam keseharian, mungkin seperti ngantri bensin di pom bensin, itu kan panjang ya. Tapi tetap harus dilakukan. Kenapa? Kalau kita nggak ngantri BBM, ngantri bensin di pom bensin misalnya, ya kita nggak dapat bensin, bahan bakar dari mana kendaraan kita gitu. Jadi mau nggak mau harus ngantri. Atau mungkin hal yang lain, misalnya Warga Star di era digital ya, seperti ini kita udah bisa transaksi menggunakan m-banking gitu ya. Tapi tetap ada banyak transaksi yang masih membutuhkan uang cash. Makanya kita kayak mau gak mau harus ngambil duit cash di ATM gitu ya, di bank kita. Males banget gitu mau mampir ke ATM cuman buat ngambil duit cash buat transaksi dalam keseharian ya. Di era udah serba tinggal kris, tinggal scan gitu. Ya udah sih, mau gimana lagi, harus dilakukan aja gitu ya. Apa sih hal sederhana dalam keseharian yang males banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan? Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Kalau aku sih paling males setrika baju dan ngelipat baju ya. Alasannya membosankan, melelahkan, panas, dan memakan waktu. Mau kirim salam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Nana Rebecca, Indah, El Junior, Mbak Reni, Pak Rete, Mas Marcel. Buat non-viranya terucap semoga sehat selalu dan besok selamat berlibur ya. Siap, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky di Bangil hadir. Hal yang males tapi harus dilakukan adalah kerja, Mbak Fir. Kalau gak kerja ya gak dapat duit gitu ya. Lagunya Ungu, Utara Selatan udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri Bit, Toto Blenderang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, hal apa yang membuat males tapi harus dilakukan? Mandi keramas. Mandi tapi yang keramas ya. Itu tetap harus dilakukan ya. Soalnya kalau nggak mandi keramas ya nanti lepek gitu rambutnya. Apalagi kalau rambut lurus kan gampang ini, Warga Star ya, gampang kayak berminyak gitu. Jadi kayak lepek banget. Makanya harus keramas. Kalau saya sih standarnya 2 hari sekali ya. Di luar kayak kita mensucikan diri dari hadas besar, misalnya abis menstruasi atau mungkin melakukan hubungan suami istri yang udah menikah ya. Itu kan menyucikan diri dari hadas besar, memang harus mandi keramas ya. Tapi jangan diartikan mandi keramas itu selalu begituan, kagak ya. Tapi untuk kebersihan diri dan untuk penampilan juga ya, kebersihan itu memang direkomendasikan mandi keramas itu setiap 2 hari sekali. Makanya kan tiap 2 hari sekali saya kan keramas gitu. Tapi tuh nyebelin juga sih, mau gak mau harus dilakukan ya. Kalau gak dilakukan rambutnya jadi berasa jelek gitu, karena kayak lepek gitu. Yang bikin malesnya itu biasanya gini,
Kalau mandi biasa di luar mandi keramas ya, itu biasanya bisa dihabiskan 15 menit aja atau 10 lah, 10 sampai 15 menit udah selesai mandinya. Tapi kalau mandi keramas itu biasanya sekitar 40 hingga 45 menit Wargestar baru selesai. Apalagi kalau rambut panjang ya. Kadang ada pertanyaan, emang ngapain aja sih kalau mandi keramas kok lama banget gitu? Ya iya, soalnya kan kita bukan hanya pakai sabun buat tubuh ya, tapi juga buat rambut kita gitu, apalagi kalau rambut panjang. Itu kan harus ada perawatan. Kalau seandainya rambut panjang habis keramas ya, gak dikasih conditioner, itu gak bakal, apa ya, gak bisa lembut gitu rambutnya ya. Jadi kalau disisir itu sisirnya gak bisa. Makanya harus dirawat, dikasih conditioner gitu kan, beberapa menit. Habis itu kita pakai sabun buat tubuh, kita cuci lagi, terus tadi kan sebelum conditioner itu dikasih sampo dulu gitu ya. Sampo dulu, habis sampo dibilas, kemudian dikasih conditioner, terus habis itu masih sabun itu dua kali kalau lagi keramas ya. Terus habis keramas ya, itu kan rambutnya masih basah. Kalau seandainya kita mandi biasa, itu kan kita nggak perlu mengeringkan rambut ya. Tapi kalau mandi keramas, kita masih harus mengeringkan rambut dengan hair dryer gitu. Pengeringan rambut kurang lebih 15 menit juga ya. Jadi kayak nambah waktu lebih lama gitu lah. Misalnya kalau pas mau berangkat kerja ya. Kalau mau berangkat kerja yang jadwalnya hari ini nggak keramas gitu, itu 1 jam aja cukup gitu. Tapi kalau jadwalnya hari ini mandi keramas, otomatis harus meluangkan waktu 2 jam lebih awal. Jadi 2 jam sebelum berangkat kerja itu udah harus mandi. Makanya kayak, aduh yaudah deh, dijalanin aja gitu. Itu ya, terima kasih. Kemudian ada Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan hadir. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Profesi saya ojol kafira. Saya tuh paling malas ketika dapat orderan yang jauh titik jemputnya dibandingkan dengan titik antarnya, Kak. Kalau sering nggak diambil, performa turun dan bisa dapat peringatan dari aplikator. Jadi kurang lebih kesimpulannya, yang bikin malas ya dalam hal pekerjaan ya. Terima kasih, Anjar nggak request? Pop Indonesia ya. Berjumpa dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Aku yang paling males dalam keseharian itu nyuci, Kak Fira. Nyuci baju kah? Terus latihan kardio buat bakar lemak perut. Males banget, tapi tetap harus dilakukan. Soalnya biar tetap six-pack gitu ya, bro. Gak gemoy. Lagunya dari Enau X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, atau For Revenge yang Serana, Sadra Penyangkalan, Perayaan Patah Hati, atau Jentaka. Kalau Enau X Momo kan minggu kemarin udah tak hadirkan ya. Jadi tak hadirkan yang hari ini, yang For Revenge aja. Nanti saya pilihkan ya, bro. Terima kasih. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil. Shalom Kak Alvira, selamat malam. Halo juga buat warga Sar, selamat malam semuanya. Fun polling, hal yang males banget aku lakukan tapi harus tetap dilakukan. Toning rambutku, Kak, tiap sebulan sekali. Karena rambutku itu keturunan almarhum papaku, masih muda. Tapi udah ubanan parah, full white aslinya rambutku. Jadi aku tutupin terus pakai toning ke barber langgananku tiap potong rambut. Males asli nih, lama juga. Tapi harus aku lakukan, kalau enggak aku dikira udah opa-opa. Itu fun fact dari Furin ya, warga Star. Jadi kalau semisal kita ketemu di jalan, rambutku hitam, legam, itu palsu gitu ya. Makasih bro. Tapi emang ada yang demikian, warga Sar ya, meskipun masih usianya cukup muda, terkadang udah ada ubannya juga gitu. By the way, Kak Fira, kok bisa ya malas keramas tapi rambutnya masih bagus padahal dicat juga, bagi tipsnya dong. Loh, saya tuh malas keramas tapi bukan berarti gak pernah keramas ya. Loh kan ini kan, fun pollingnya itu, hal yang bikin malas tapi tetap harus dilakukan gitu. Jadi bukan berarti saya malas mandi keramas, tapi bukan berarti saya gak pernah keramas karena malas gitu, bukan. Jadi saya malas mandi keramas, tapi tetap saya lakukan. Karena memang, ya itu tadi, untuk penampilan dan kebersihan gitu ya.
tapi sebenarnya males gitu. Kalau soal tipsnya ya, ya emang dirawat ya, ya makanya bagus. Mau kirim salam buat semua warga Star aja tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat mendengarkan program favorit kita. Lagunya Eklat featuring Caleb G dengan judul Berakhir Sama. Gak tau kenapa aku lagi demen denger suaranya aku Yesua Abraham, vokalisnya Eklat ini. Dan lagu-lagunya juga bagus, banyak yang ngena sama aku. Gitu ya. Kafira babynya sek nendang-nendang tak. Loh, ya iya. Sampai nanti lahiran juga udah nendang-nendang terus ya. Malah nanti kalau udah tambah gede, tambah kuat itu tendangannya ya. Bahkan ini kalau pas lagi mau tidur malam gitu ya, ya, ya bukan tiap malam aja sih, tapi tiap hari pagi, siang, sore, malam ya. Pokoknya kalau lagi rebahan, ibunya mau tidur tapi ditendang-tendang terus. Langsung dielus gitu, nak, ayo ibu mau bubuk ya. Ayo bubuk ya, gak mau nendang-nendang terus. Oke, terima kasih. Yuk ke track berikutnya warga Star, kami hadirkan kali ini giliran Jazz Hayat, Kasmaran.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal.

0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ini dibuang, ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini
6: ngapain toh, Bu?
5: Sampahnya
6: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
5: Loh, ya jangan, Pak.
6: Oh, kenapa?
5: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masa makanya lho. Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
6: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
5: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
6: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
5: Nah, itu tahu.
6: Ya tahu toh.
7: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu track dipesan by WA Warga Star dari For Revenge dengan Serana dari album Perayaan Patah Hati ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Comeback menyapa Warga Star yang sudah ngikutin fan polling hari ini. Hal apa yang males banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan? Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Alvira Pau. Hal yang males aku lakukan tapi tetap harus dilakukan adalah kerja. Terima kasih. Kemudian ada Tumiar Idawati hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Berjumpa dengan Cameng Mustika hadir ke Alvira, salam rahayu. Sampelangan Gianyar Bali ikutan gabung, makasih dan metugas aja, siap. Ketemu juga dengan Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Kalau masih bernafas dan sehat, gak perlu malas kerja, makan dan tidur. Kan bisa diatur jam masing-masing. Fun pollingnya jangan terlalu serius banget ya. Kan kita namanya juga fun ya, kita bergembira aja. Bukan berarti gak bersyukur ya bro, tapi kita lagi ngobrolin hal-hal yang sekiranya tetap ya. Ada sebagai sisi manusiawi, kita tuh kayak aduh males banget nih, tapi ya udah harus dilakukan gitu. Nah itu apa ya? Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Hal yang males dilakukan adalah buang air besar. Alasannya apa bro? Kalau gak BAB nanti malah jadi penyakit itu. Itu kan sama seperti ngebuang penyakit sih. Mungkin lebih tepatnya kalau pas BAB lagi sembelit gitu ya. Aduh. Lagunya dan band Aku Bukan Musuhmu di memori kita. Mau kirim salam buat Frankie, Reni, Indah, Nana, Anwar Eko, Toto, Rohim, Tony Azura dan semuanya. Terima kasih. Yuda, kenapa? Ya kak, soalnya perutku gemuk ya. Dari kecil skin fat di perut kayak agar-agar. Jadinya hal yang bikin aku males itu terus latihan kardio untuk bakar lemak. Itu males banget ya. Termasuk gampang gemoy ya bro. Ya ini bikin males kedua sih, termasuk saya juga. Tapi mau gak mau juga harus dilakukan biar badan kita tetap ideal gitu ya. Karena salah satu hal ketika badan kita ideal, bukan soal penampilan aja, tapi dari segi kesehatan juga gitu. Karena obesitas itu biasanya juga pengaruh dari kebanyakan gula yang kita konsumsi secara berlebihan dan berkepanjangan gitu ya. Makanya kalau usia kita makin bertambah ya, kalau kita gak merawat diri ya, termasuk kesehatan, itu nantinya juga berpengaruh keberlangsungan hidup kita nanti. Apalagi kalau seandainya kita diberikan usia atau umur panjang ya. Kita berharap ketika kita mempunyai usia panjang, misalnya sampai 80-an, 90-an gitu kan, itu diberikan kesehatan. Jadi bukan umur panjang tapi sakit-sakitan ya. Makanya pas di usia 30-an tahun ke atas, udah mulai difilter apa aja yang perlu kita konsumsi dan batasi gitu ya. Termasuk perubahan pola makan, perubahan gaya hidup gitu. Ya itu tadi tujuannya memang untuk kesehatan pastinya. Warga Star, kalau ngobrolin soal kesehatan juga ya, biar aktivitas harian lancar dan tetap tampil prima di hari penting, jangan sampai badan drop gara-gara kurang darah atau anemia. Makanya sebelum berangkat ngampus atau ngantor, rutinkan minum Livron B-Plex. Suplemen kesehatan terjangkau yang efektif bantu atasi dan cegah anemia karena kekurangan zat besi. Tenang aja, dosis zat besi, asam folat dan mineralnya pas banget di tubuh, plus efek samping ke pencernaan minimal banget. Jadi bebas mual ya. Tabletnya kecil, gampang ditelan dan kemasannya praktis dibawa kemana-mana. Livron sudah dipercaya 3 generasi sejak tahun 57. Aman diminum, cukup 1 tablet sehari.
Dapatkan Livlon Biplex di apotek terdekat atau di e-commerce kesayangan kamu sekarang juga. Lanjut, kali ini giliran Stand Alone and Able. Dunia masih berputar.

Baik, Warnistar, hari ini adalah hari ke-30 ngobrolin Darboy Gang untuk sesi Star of the Month ya. Dan hari terakhir juga sebelum besok kita bocorin yang menjadi Star of the Month Oktober 2026 siapakah gitu ya. Darboy Gang, musisi yang dikenal atas prestasinya sebagai penerima penghargaan penyanyi dangdut berbahasa daerah terbaik AMI alias Anugerah Musik Indonesia Award 2022, merilis single Model Percoyo. Single ini diproduksi oleh Mabes Balkel, label rekaman yang dikelola oleh Darboy Gang dan berbasis di daerah istimewa Yogyakarta. Lagu ini tidak hanya menghadirkan irama yang menghentak, tapi juga menyeratkan pengalaman mendalam dari sang vokalis Darboy Gang, Hilarius Deru Indrajaya, saat menjadi mitra driver ojek online pada tahun 2018. Melalui lirik lagu ini, Daru tuh mengungkapkan perjalanan dan pengalaman pribadinya beserta rekan-rekan ojolnya yang tanpa henti berjuang menghadapi tantangan berat di jalanan ya, demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu lagu dari Darboy Gang kami hadirkan dengan judul Model Percoyo.

0: Туман.
1: Star FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out the FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Satu, kau

0: Aku.
1: Ada satu tren dibawakan oleh Yofi Enono dengan Bunga Jiwaku. Kami menyapa warga Sar yang sudah bergabung dan ngikutin fun polling. Hal apa yang males banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan? Terbaru saya jumpai selamat malam, ada Koko Cornelius, OTW Pandaan Surabaya di tol dalam rangka pertandingan basket di GOR AJBS Ngagel Surabaya bersama Mas Arif Jalepa tim basket di Extreme Basketball Surabaya. Ini udah OTW Pandaan, berarti pertandingannya udah selesai? Bener gitu? Atau masih baru OTW ke Surabaya? Kalau emang bener udah selesai pertandingannya, lumayan sat-sat ya. Karena tadi masih jogging gitu kan, sampai 4:30. Terus masih OTW ke Surabaya, terus pertandingannya, terus sekarang udah selesai. Luar biasa. Hal yang paling males itu menunggu, apalagi menunggu gajian ya. Basak udah gajian ya. Puji Tuhan ya. Lagunya Engkau Bunga Jiwaku. Mungkin dimaksud Bunga Jiwaku yang barusan tampil. Terima kasih Mbak Fira, sehat-sehat Bumil. Amin. Terima kasih. Lanjut ada Ani di Keraksaan. Keraksaan merapat ya. Selamat malam Kak Fira. Hal yang males aku lakukan tapi harus dilakukan itu adalah memasak. Mau beli masakan boros, penghasilan pas-pasan, ya udah mau gak mau masak ya, harus dilakukan. Padahal males ya. Lagunya Liodra, Malu-malu tapi nyaman, dipersiapkan. Dan selamat bertugas untuk Kak Firanya. Siap, terima kasih. Berjumpa dengan Eti Riyadi, hadir. Mandi keramas, habis rambutku panjang. Sama ya, satu hal yang kayak malas dilakukan tapi tetap harus dilakukan ya, mandi keramas. Rambutnya panjang soalnya, jadi perawatannya itu double. Terima kasih. Ketemu juga dengan Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Yang paling males sih kerja Kak Fira. Kalau gak kerja, gak punya duit. Jadi tetap harus dilakukan ya. Lagunya dari Kobe mungkin yang kamu maksud, Cinta Gak Punya Mata. Di sini tulisannya Kun bro. Kalau Kun itu saya teringat sama es krim. Es krim Kun gitu. Lagi kerja nih alias masuk siang sambil dengerin favorit kita. Sip. Semangat ya, terima kasih. Satu lagi ada Petruk John di Sidoarjo. Selamat malam Mbak Fira. Kalau saya sih mah mandi ya. Mandi tuh paling males. Karena kalau gak mandi tuh rasanya seperti gak ada gairah hidup. Jadi harus tetap dijalani. Karena kalau gak mandi gak ada gairah hidup. Lagunya Klub Aitis, Gejolak Kaula Muda. Salam buat semua warga Star aja ya. Terima kasih. Kita lanjut ke track berikutnya. Kali ini giliran Eklat Story and Caleb G. Berakhir sama.

105.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dua lagu pembuka warga Star, ngebuka untuk segmen memori kita pada kesempatan malam hari ini, 30 September 2026. Ada lagu dari Dan Band, Aku Bukan Musuhmu, dilanjut Cinta Tak Punya Patah, Baiko Bebe. Pertanda untuk memori kita siap digelar hingga jam 8 malam ya. Satu jam berikutnya saja musik pop Indonesia lebih lawas, era 2015-an ke bawah ya, diutamakan era 2000-an hingga 90-an. Yang kalau yang semangat boleh bisa warga Star request. Yang baru saja bergabung jangan sampai kelupaan ikutan fan polling yang sedang berlangsung. Hal apa yang males banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan? Apakah kerja, makan, tidur, mandi, atau ngantri bensin di pom bensin gitu ya, panjang antriannya, atau ngambil duit cash di ATM, itu kan juga rutinitas yang kayak aduh males nih tapi mau gak mau harus diambil gitu ya. Nanti kalau gak ngisi bensin ini kendaraannya gak mau jalan gitu ya, gak mau ngambil duit cash di ATM ini, transaksi masih menggunakan uang tunai gitu. Apa hal yang males banget kamu lakukan tapi tetap harus dilakukan? 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Lanjut ya, kali ini giliran Club 80s, Gejolak Kaula Muda.

195 STR FM. Warga STR di era serba digital, Radio STR FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program STR Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti, siaran di Radio STR FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga STR bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio STR FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jalankan kesempatan ini bisa menghubungi STR FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @sarafm105.5 atau starkids_pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
9: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Ke.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, satu track by Aca Satriasa, berdua lebih baik. Ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita, edisi akhir September 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Ada Rani Krishna yang bertugas. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Salah satu kanal YouTube yang wajib diikuti penggemar musik adalah The First Take. Kanal YouTube populer asal Jepang ini menampilkan para musisi yang menyanyi secara langsung dalam satu kali pengambilan gambar atau one take. Aturan dalam konten ini adalah penyanyi melakukan rekaman gambar dan suara di dalam studio dengan latar putih dan kamera resolusi tinggi. Musisi hanya diberi satu kesempatan untuk bernyanyi di depan mikrofon tanpa ada pengulangan dan pengeditan suara. Musisi yang sudah hadir di The First Take bukan hanya yang berasal dari Jepang, tapi juga musisi global. Grup Indonesia pertama yang berhasil tampil di The First Take adalah Nona.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, edisinya hari Rabu 30 September 2026. Bertepatan dengan hari terakhir di bulan September ya. Malam adalah waktu yang tepat untuk merapat di Rockit, apalagi malam ini bareng dengan Rani Krisna ya. Sampai jam 10 malam nanti, silahkan merapat dan juga mendekat yang pengen bergabung. 2 jam ke depan, rangkaian lagu-lagu rock mancanegara hadir. Sudah dibuka satu lagu dari Green Day dengan Know Your Enemy. Kali ini lagu yang kedua dari Rupert People dengan Dream On My Mind. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Stereo FM, Hunger of the Beast. Single utama dari album studio ke-10 band extreme power metal asal Inggris Dragon Force.

Dirilis sebagai single dan video penampilannya pada September 2026 sebagai pengantar menuju album self-title ke-10 mereka yang akan dirilis penuh pada 19 Maret 2027 nanti melalui Napalm Record. Kali ini hadir di menit ke-27 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Dan yang belum gabung, ayo cepetan, sudah banyak nih. SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Lanjut Rani Sapa. Kalau gak gitu, waktunya habis. Halo, selamat malam untuk Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Terima kasih untuk Mbak Rani, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, ada Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metal Tuek juga ya. Sementara juga ada Wak Rete, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadir, menyapa untuk grup sebelah warga Star FM. Silaturahmi asik gitu ya. Selamat menikmati sajian Rockit dan selamat malam. Oke. Ayu Pauftim yang ada di kawasan Jombang juga selamat malam. Sementara yang ada di Sidoarjo ada BAM. Menyapa untuk Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Anwar, Toto, Rohim, Tony Azura, ada Chris Fisrik dan juga semuanya saja. Masih di Sidoarjo, tepatnya di Gedangan, ada Kula Laban. Gorillaz bisa yang sudah Rani persiapkan sebentar lagi ya. Halo, Didit yang ada di kawasan Surabaya. Ya, sudah Rani persiapkan juga untuk requestnya ya. Kita nikmati dulu yang satu ini, Gorillaz dengan Dirty Harry.

0: jadi modif mobil juga, Kang.
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga-keluarga sehat.

105,5 Star FM. Breathe dari Nirvana yang dirilis 24 September 1991. Tapi sebenarnya lagu ini bersama dengan lagu Polly, demo awal Breed, sebenarnya sudah direkam sejak tahun 1989 dengan tempo yang sedikit lebih lambat, tepat di masa-masa awal promosi album debut mereka Bleach waktu itu ya. Kalau untuk era modern, lagu Breed ini resmi dipilih menjadi lagu tema pembuka atau opening untuk serial anime Jepang adaptasi manga populer besutan studio Cloverwork yang bertajuk The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All. Panjangnya. Hadir di menit ke-44 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Rani lanjut sapa ya. Ada beberapa request yang sudah Rani hadirkan. Dan kali ini di Facebook juga selamat malam untuk Ayub, Malam Steam, ILKJ, Didit Hendra Dewanto. Kemudian juga ada Toto Blendrang. Waalaikumsalam. Dari Suramadu hadir menyapa untuk Arfi, Anwar, Marcel, Mas Franky, Chris Wislik, Tony Azura, Arsad Syarawi, Pak John Sableng, dan juga ada Wariti ya. Sementara juga ada Jessica Olivia Putri. Apakah ini bisa masuk? Kita lihat dulu ya. Terima kasih. Kemudian selamat malam untuk Tony Azura. Ada juga Putri Karisma Wijayanti. Ada Monique Harry. Halo untuk Anjina Viva. Ada Tumiar Idawati dari Medan, Mbak. Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Bintang Mandala. Ada Titian Putri, Lampung Barat hadir. Selamat malam, terima kasih. Kemudian juga ada Satria Putra ya. Baik, satu persatu requestnya dihadirkan. Sabar. Kali ini Michael Run to Rock hadir dengan Someday.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

si Star of the Month. Hari terakhir untuk Darboy Gang menjadi bintang ya. Besok sudah berubah lagi. Siapa dia? Stay tune terus di Star FM. Perjalanan para musisi koplo sampai akhirnya bisa ada di tengah spotlight itu tidak mudah. Mereka memulai karir dari nol, dari menjadi pengamen di jalanan hingga penyanyi kafe. Darboy Gang juga sempat membahas perjuangannya di dunia musik koplo yang ternyata naik turun. Ia mengaku kalau media sosial sangat membantu dalam memperdengarkan musik khasnya, terlebih karena musisi daerah seringkali bergerak dan berkarya tanpa label, alias seperti band indie. Karena satu nasib dan satu perjuangan, banyak musisi daerah yang kini saling mendukung, mengingat mereka sering tampil membawakan lagu-lagu milik orang lain, sehingga mereka juga kerap berkumpul dan sering berdiskusi. Salah satu pembahasan yang dipaparkan adalah tentang hak cipta.

105,5 Star FM. Trivium barusan hadir dengan Losing My Religion. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Masih banyak yang belum sempat Rani sapa, jadi langsung aja lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dari Hendrik yang di kawasan Kedawung. Lagi cari cuan Bunda. Masuk siang sambil dengerin Rockit. Siap. Tetap semangat. Ada Robert Cavalera yang di kawasan Tretes. Menyapa untuk Warite, Tomboneti, Arfi Florinen. Ada Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu juga ya. Oke. Kemana ini Tomboneti kok enggak terlihat belas batang hidungnya? Ada Arfi Florinen yang di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Nana Rebeka. Ada Indah, L Junior. Pak Rete, Mas Marcel, buat Bunda Rani terucap semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Oke, terima kasih. Sementara di Pasuruan Kota hadir ada Chris Fislik. Menyapa untuk Pak Rete Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Hendrik Bid, dan juga semuanya saja ya. Terima kasih Bunda Rani, selamat malam. Malam juga. Ada Agus Valia yang ada di Sumo Bito Jombang. Winger tadi sudah hadir ya, mohon maaf belum bisa dihadirkan ini. Sementara ada Mas Franky di Bangil. Tebar salamnya untuk Bang Billy, Satria Putra, ada Bams, Arfi, Pak Eko Metu. Kemudian juga ada Tom Bonetti ya. Oke, lanjut lagi, terima kasih. Ada Putra Petir, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, semuanya selamat malam, semoga bahagia selalu. Aa, terima kasih kembali untuk Mas Franky. Baik, yang sudah memberikan like-nya, terima kasih untuk Peduli, ada Monique Harry, Anjina Viva, Jessica Olivia Putri. Wah, dan ini yang sudah memberikan like-nya ada 27 orang. Yang pasti terima kasih ya, Rani gak bisa nyebut satu persatu, berkah selalu. Oke, kali ini bos hadir dengan Glycerin.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, satu lagu dari Simple Plan dengan Summer Paradise akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Rocket malam hari ini. Saatnya Rani pamit mundur. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Temani harimu, cerahkan duniamu. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Mari kita bersekutu bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur buat kasih karuniamu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana ada hari ini ya Bapa, semuanya karena kasih anugerahmu. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan namamu Tuhan. Kami pandang wajahmu terlebih dahulu sebelum kami memulai segala aktivitas pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya persekutuan kami. Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan.

105,5 Star FM. Mari bersama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Terus Melaju. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan sepanjang pujian kami. Dan sebentar ya Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya Tuhan Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Engkau yang tahu isi hati kami ya Bapa. Biarlah mata hati kami tertuju hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema pagi hari ini, terus melaju ya. Maraton adalah cabang olahraga lari jarak jauh, di mana setiap pelari harus menempuh jarak hingga 42 km. Meski demikian, tidak pernah ada pelari maraton yang membawa bekal, apalagi berupa ransel dengan berbagai makanan atau minuman berat mungkin ya. Coba kalau lomba lari maraton bawa ransel besar isinya ada makanan, minuman yang berat. Nah,

larinya kan jadi lambat ya, dan juga terlalu berat bawanya. Nah, untuk mencapai tujuan, setiap pelari maraton tidak akan menghabiskan energi dengan berlari secepat mungkin ya, karena jaraknya jauh. Jadi larinya stabil begitu ya. Jadi tidak lari kenceng terus istirahat di tengah-tengah, lari lagi seperti itu ya. Dulu zaman saya masih SMA itu kalau lari maraton mesti juara satu. Kenapa? Saya tidak pernah berhenti kayak teman-teman saya. Teman saya tuh cepet-cepetan sampai depan, tapi akhirnya capek terus jalan pelan-pelan. Saya santai, gak terlalu santai juga, tapi saya ingat kata bapak saya ya, kalau lari itu jangan cepet-cepet, nanti cepet capek. Terus akhirnya jalan, lari, jalan, itu malah gak stabil. Di pernafasan juga kurang bagus, seperti itu. Itu selalu saya ingat. Akhirnya saya lari, terus lari, pokoknya gak berhenti. Tetapi memang benar, enak, lega. Pernafasan itu enak gitu loh. Gak gampang ngos-ngosan, juga gak terlalu capek. Terus cepat istirahat di tengah-tengah. Akhirnya teman-teman saya tadi yang sudah cepat-cepat di depan tersaliplah oleh saya. Akhirnya saya terus melaju, lari, lari dengan santainya, kata teman saya, "Kamu kok kuat?" Saya cuma tersenyum aja. Begitu, memang triknya lari maraton itu seperti itu ya. Jadi setiap pelari maraton tidak akan menghabiskan energi dengan berlari secepat mungkin. Mengingat jarak tempuh yang jauh, mereka harus mampu mengelola energi dengan bijak. Pun teknik pernafasan yang benar. Nah, layaknya lari maraton ya, perjalanan iman yang harus kita tempuh pun membentang sejauh usia kehidupan kita. Selama kita hidup, selama itu pula kita harus terus melaju, memperjuangkan hidup dalam ketaatan, kebenaran, dan kasih. Setiap keberhasilan yang kita raih di tengah perjalanan hidup bukan pencapaian yang dapat kita sombongkan. Pun kegagalan yang terjadi bukan trauma yang harus terus membayangi. Perjuangan harus terus berlanjut dalam kesetiaan. Sementara ransel masa lalu hanya akan membebani kita sehingga memperlambat laju mencapai tujuan. Pendengar terkasih, Paulus yang telah menjalani hidup dalam pertobatan dan menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Kristus pun menegaskan dirinya masih terus berlari. Hal ini disampaikannya untuk menunjukkan bahwa perjuangannya belum berakhir. Pencapaiannya dalam pelayanan belum menjadikannya sempurna dan tuntas mengenal Kristus. Karena itu, Paulus tidak berbangga diri. Ya. Atau merasa puas dan berhenti. Ia masih melaju terus, melanjutkan proses menuju pengenalan yang lebih dalam dan menyerupai Kristus. Semoga kita pun demikian ya. Di dalam sekolah, mungkin kuliah, rumah tangga, pekerjaan. Pendengar terkasih, kita terus berproses mempertahankan iman. Iman adalah sebuah perjalanan yang harus terus diperjuangkan
sepanjang kehidupan. Ada sebuah kata bijak ya, yang mengatakan bahwa peperangan terbesar, terberat, dan terpanjang dalam sejarah adalah peperangan melawan ego sendiri. Karena di dalam pertandingan kehidupan yang dijalani, akan banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi sebagai hidup orang yang benar, kita harus mampu menguasai kehidupan kita untuk memilih jalan yang benar, yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan tidak mengambil jalan pintas. Melainkan, kita akan bertahan untuk mengikuti jalan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, agar kita memperoleh kemenangan dan keselamatan. Hidup adalah sebuah pertandingan, ya. Maka berjuanglah dan menangkanlah. Amin. Tuhan memberkati.

Kesetiaan seseorang kepada Tuhan diuji dari hal-hal kecil sehari-hari, ya, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan cara mengelola berkat yang dipercayakan. Lukas 16 ayat 10. Mengikuti Tuhan tidak selalu menjamin kenyamanan duniawi. Ada kalanya kita menghadapi kritik, masalah keluarga, atau tekanan ekonomi seperti ya perjalanan kehidupan kita sekarang ini. Pendengar terkasih, manusia dipanggil untuk setia, bukan demi memperoleh upah materi, melainkan karena Allah sendiri adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sebagaimana dijelaskan, Tuhan kita selalu ada setiap saat, setiap waktu, selalu menyertai setiap langkah kita. Mari, kita mau setia sampai akhir. Komitmen kepada Tuhan bukan hanya pada awal perjalanan iman, melainkan tekad untuk terus taat dan melakukan kehendaknya sampai garis akhir kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Tuhan tahu isi hati kita. Mari, kita mau setia, karena iman adalah sebuah perjalanan yang harus diperjuangkan di sepanjang kehidupan kita.

0: 105,5 Star FM. Selamanya biarlah kita memuji dengan iman, terus memuji dan bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu dengan tema Tatkala Badai Menerpa, persembahan dari LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau website kami www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala badai menerpa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Popol, ada banyak orang yang mengumpamakan kehidupan ini seperti naik perahu atau kapal gitu, Pak Pol. Dan itu kita semua tahu bahwa di dalam perjalanan itu ada satu risiko, yaitu badai, gelombang yang tinggi dan sebagainya. Itu bagaimana menurut pendapat Pak Pol sendiri?
2: Saya kira perumpamaan itu perumpamaan yang baik ya, Pak Gunawan. Sebab memang seperti itulah kehidupan kita. Kita akan naik ke perahu, kita akan berlayar, dan benar-benar dalam pelayaran itu kita harus siap untuk menghadapi segala macam kemungkinan. Kita mungkin melihat dan bisa mendarat di daratan yang tenang, tapi ada kalanya kita harus melewati badai. Nah, saya kira kita mesti memikirkan ya, hal-hal apa yang mesti kita persiapkan agar tatkala badai menerpa kehidupan kita, kita bisa menghadapinya.
1: Iya, hal ini mengingatkan kita akan suatu kisah yang dicatat di dalam Injil itu, Pak Paul. Tentang Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan para murid itu, Pak Paul, naik perahu, tiba-tiba ada badai. Pak Paul bisa uraikan itu, Pak?
2: Betul sekali Pak Gunawan, itu diambil dari Matius pasal 8 ayat 23 hingga 27. Saya akan coba menguraikannya, dan nanti dari semua firman Tuhan ini kita akan menimba beberapa pelajaran yang sangat bermanfaat. Ayat yang pertama di sini berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, ini yang saya ingin angkat adalah, Pak Gunawan, kadangkala kita bertanya-tanya kepada Tuhan sewaktu musibah menimpa kita ya. Kenapa Tuhan yang sudah tahu ini akan terjadi, membiarkan ini terjadi? Misalkan sekelompok anak-anak Tuhan yang ingin pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, mereka berdoa terlebih dahulu, meminta perlindungan Tuhan. Namun di tengah jalan terjadilah kecelakaan. Dan dalam kecelakaan itu misalkan ada yang meninggal dunia. Nah, saya kira pertanyaan yang muncul secara alamiah adalah, mengapakah Tuhan tetap mengizinkan kami pergi? Meski Tuhan sudah tahu bahwa di perjalanan akan ada kecelakaan. Nah, saya kira ini juga yang terjadi ya pada kisah Tuhan bersama dengan para murid diterpa badai di danau. Tuhan sudah tahu akan ada badai. Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Tapi dia tetap bersama murid-muridnya pergi berlayar. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan satu hal, bahwa persetujuan Tuhan tidak berarti pelayaran tanpa badai. Kita harus selalu ingat itu. Tuhan menyetujui kita untuk melakukan sesuatu, tapi itu tidak merupakan jaminan bahwa tidak akan ada halangan, tidak akan ada masalah yang nantinya kita harus hadapi. Dengan kata lain, kita jangan sampai ya selalu kilas balik dan menyesali. Kenapa kok saya ajak anak saya? Kenapa kok saya biarkan dia pergi? Dan sejumlah kenapa dan kenapanya lagi. Jangan, sebab yang Tuhan sudah rencanakan akan terjadi. Dan meskipun Tuhan tahu, Tuhan tetap izinkan. Sebab kenapa? Sebab memang itu dalam rencananya.
1: Ya, tapi apakah itu berarti kita harus selalu was-was atau waspada, Pak Paul, terhadap segala kemungkinan yang bakal terjadi itu?
2: Saya kira kita sebaiknya ya tidak selalu hidup dihantui oleh kemungkinan buruk. Jangan sampai kita akhirnya berjalan dalam hidup ini nih terlalu berhati-hati. Seakan-akan siap sedialah kalau-kalau nanti ada bahaya yang akan mengancam kehidupan kita. Saya kira yang penting adalah kita menjalaninya dan kita tahu kita berjalan dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Nah, apapun yang terjadi, ya kita sadari bahwa Tuhan akan bersama kita. Dan ini yang penting, kita tetap berada dalam rencananya. Kadang-kadang karena adanya masalah ya, kita kemudian menyesali dan berkata, ya pasti ini bukan kehendak Tuhan. Oh tidak, tidak ya, belum tentu ini bukan kehendak Tuhan. Sebab sekali lagi, kita terlalu sering mengidentikan berkat Tuhan dengan kelancaran. Belum tentu. Waktu Tuhan berkenan, itu tidak selalu berarti tidak akan ada hambatan. Jadi waktu kita misalkan ingin memulai sebuah usaha, kita berdoa, meminta Tuhan menuntun, dan kita akhirnya melihat Tuhan menuntun, kita jalankan usaha kita. Di tengah jalan, kita mungkin saja mengalami kerugian. Nah, jangan buru-buru berkata, ah, pasti ini saya keliru. Kalau kita dengan tulus memikirkan tentang usaha ini, meminta masukan-masukan dan berdoa terus ya, benar-benar memohon tuntunan Tuhan. Dan ya apa yang telah kita simpulkan, ya menunjukkan memang oke, Tuhan sudah menyetujui. Jalani. Dan waktu ada masalah, jangan tergesa-gesa berkata, pasti saya salah menafsir kehendak Tuhan. Nah ini nih hati-hati ya, sebab saya kira kadang-kadang kita sebagai orang Kristen terlalu cepat menyalahkan diri kita.
1: Ya. Tapi yang seringkali membuat kita panik itu karena badai itu Pak Paul, atau masalah yang timbul itu datangnya itu secara tiba-tiba gitu Pak Paul.
2: Nah itu yang memang dikatakan di firman Tuhan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, memang sekonyong-konyong itu memang sesuatu yang terjadi tidak diduga ya. Para murid adalah nelayan, jadi seharusnya mereka bisa mereka ya, menebak apakah akan ada badai atau tidak. Nah, kenapa mereka sampai tidak bisa menebak akan ada badai? Sebab mereka memang tidak melihat tanda-tanda akan adanya badai. Dengan kata lain, mereka telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun di tengah jalan, sekonyong-konyong badai datang. Jadi dalam hidup kita pun perlu seperti itu, Pak Gunawan. Kita persiapkan hidup kita. Langkah kita rencanakan sebaik-baiknya. Ya, jangan sembarangan, jangan membuat rencana-rencana yang tanpa ada persiapan. Jangan, siapkan sebaik-baiknya. Tapi ya juga siap-siap kalau misalkan sekonyong-konyong ada badai yang menerpa. Nah, poin lain yang ingin saya angkat di sini adalah badai ini nih menerpa para murid Tuhan. Badai tidak hanya menerpa orang yang bukan murid Tuhan. Badai bisa menerpa pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Artinya apa? Artinya pengikut Tuhan tidak terkecualikan dari badai kehidupan. Nah, kadang-kadang kan kita ini beranggapan kalau kita sudah setia mengikut Tuhan, maka Tuhan akan selalu meluruskan jalan kita dan menghalau segala bencana. Tidak selalu begitu. Ada kalanya Tuhan membiarkan bencana datang menghampiri kita.
1: Iya, dan seringkali musibah yang datang ini luar biasa besarnya gitu Pak Paul, sehingga kita sendiri merasa wah ini bisa tenggelam ini kalau gini caranya ini, bisa enggak tahan itu Pak Paul.
2: Betul sekali. Di Alkitab dikatakan bahwa perahu itu ditimbus gelombang. Artinya air masuk ke perahu. Diombang-ambingkan oleh gelombang berbeda dengan perahu dimasuki air. Diombang-ambingkan gelombang mungkin saja memang ya memusingkan kepala, tapi kita masih bisa bertahan. Namun kalau air sudah masuk ke dalam perahu, itu berarti dalam hitungan waktu maka perahu kita akan tenggelam. Jadi itulah yang dialami oleh para murid. Jadi ini benar-benar bencana yang serius Pak Gunawan, bukan sembarang bencana. Nah kadang-kadang inilah yang kita alami sebagai anak Tuhan. Kita menghadapi masalah yang sangat berat. Begitu beratnya sehingga kita rasanya tidak sanggup lagi. Kita benar-benar merasa kita akan tenggelam di dalam masalah itu. Dan seperti itulah kadang-kadang masalah yang datang. Saya teringat akan seorang penulis lagu Pak Gunawan yang bernama H.G. Spafford. Dia seorang pengusaha, mempunyai 3 putri, dan suatu kali sekeluarga ingin pergi berjalan-jalan ke Eropa. Jadi dari Amerika menyeberang lautan Atlantik ke Eropa. Pada hari mau berangkat, dia membatalkan karena dia ada urusan bisnis. Jadi dia minta istri dan 3 putrinya untuk berlayar terlebih dahulu. Apa daya, di tengah jalan di lautan Atlantik kapal itu karam. 3 putrinya meninggal dunia dan hanya istrinya yang tetap hidup. Istrinya mengirim kawat kepadanya dan berkata, hanya saya yang hidup. Nah, dalam perjalanan menjemput istrinya lah di tengah lautan Atlantik, H.G. Spafford menulis lagu Nyamanlah Jiwaku, It Is Well With My Soul. Nah, dengan kata lain, dia kuat sekali Pak Gunawan. Dalam keadaan seperti itu, dia masih kuat ya. Terus dia berkata ya dalam lirik lagunya, meskipun badai, gelombang menerpa ya, dia masih tetap akan kuat dan berkata, tidak apa-apa, nyamanlah jiwaku, kuatlah jiwaku, tenanglah jiwaku. Tapi tapi ini Pak Gunawan, cerita ini tidak berakhir di sini. Apa yang terjadi kemudian adalah, belakangan anaknya yang laki meninggal dunia. Tidak dijelaskan kenapa, mungkin karena sakit. Nah, akibat kematian anaknya itu tuh, gereja, nah ini kita membicarakan di abad ke-18 atau ke-19 ya, gereja itu tuh beranggapan bahwa Spafford itu pasti bergaul dengan kuasa gelap, dengan iblis. Maka dia dikutuk oleh Tuhan dan anak-anaknya itu tuh dibuat tumbal dan sebagainya. Akibatnya dia dikucilkan oleh gereja. Dan pada saat itu, kalau dikucilkan oleh gereja, berarti dikucilkan dari komunitas tempatnya hidup. Itulah yang membuat dia tidak tahan. Dia terpukul sekali dan akhirnya sakit jiwa. Dalam keadaan sakit jiwa itulah dia meminta istrinya untuk pulang ke Israel. Dia orang Amerika, tapi dia dalam sakit jiwa beranggapan dia Mesias. Dialah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk datang nanti. Nah, karena Alkitab mencatat bahwa Mesias akan turun di Bukit Zaitun, dia berkata dia harus ada di Israel dan turun di Bukit Zaitun. Dan akhirnya meninggal dunia di Israel dalam keadaan sakit jiwa. Dengan kata lain, yang terjadi pada Spafford bukan saja gelombang masuk ke dalam perahunya Pak Gunawan. Perahunya pecah. Jadi benar-benar kadangkala goncangan dalam hidup datang terlalu berat. Dan akhirnya sanggup memecahkan perahu kehidupan kita. Nah, ini bisa terjadi juga pada orang-orang beriman.
1: Ya, tadi di bagian ayat yang Pak Paul bacakan, itu ada satu bagian kalimat yang mengatakan, tapi Tuhan Yesus tidur, Pak Paul.
2: Betul sekali. Nah, kata tetapi ya Pak Gunawan, menandakan kondisi yang berlawanan dengan kondisi sebelumnya ya. Nah, kondisi sebelumnya apa? Panik. Para murid sedang sibuk-sibuknya menguras air, mungkin menegakkan layar karena badai yang begitu besar. Tetapi Yesus tidur. Artinya kontras sekali. Para murid panik, Tuhan sangat tenang. Nah, artinya apa? Artinya adalah Tuhan ingin menyatakan kepada para murid bahwa Dia adalah Tuhan, sehingga meskipun matanya terpejam, Dia tetap memegang kendali atas apa yang terjadi. Murid-murid mengenal dia hanyalah sebagai seorang guru, seorang rabi. Mereka tidak menyadari bahwa yang bersama mereka adalah anak Allah sendiri, adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, Tuhan Yesus ingin ya mengajarkan kepada para murid, bukan, aku bukan hanya manusia. Aku memang manusia, tapi aku adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka meski mataku terpejam, aku tidak kehilangan kendali atas apa yang terjadi. Nah, jadi inilah pelajaran yang bisa kita petik juga, Pak Gunawan. Kadangkala kita kok melihat Tuhan itu kok gak berbuat apa-apa ya, seolah-olah Tuhan tertidur. Tapi jangan sampai kita beranggapan Tuhan tertidur. Tuhan tidak akan tertidur. Meskipun seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa, dia tetap memegang kendali atas apa yang terjadi dalam hidup kita ini.
1: Nah, Pak Paul, ada bagian lain di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan mencobai anak-anaknya itu melampaui kekuatannya. Tadi contoh yang Pak Paul sebutkan mengenai seorang pengarang lagu Nyamanlah Jiwaku itu, Pak Paul, kok bisa sampai seperti itu, Pak Paul?
2: Karena ini, Pak Gunawan, pelajaran yang kita bisa petik adalah Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Bahkan pada saat itu pun Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dengan kata lain, ada andil manusia juga. Kalau sampai manusianya tidak sanggup lagi menahan beban yang Tuhan embankan kepadanya. Sebab Tuhan pernah berkata juga bahwa belajarlah dariku. Ya, belajarlah dariku bahwa aku ini nih rendah hati dan lembut, ya, dan bahwa bebanku itu ringan. Nah, itulah yang Tuhan katakan. Jadi, kalau sampai kita tidak sanggup, berarti apa? Ada bagian-bagian kita, tanggung jawab kita yang kita juga harus pikul. Saya tidak bisa menghakimi pengarang lagu ini, tapi saya hanya bisa berkesimpulan bahwa sebetulnya ada hal-hal yang kemungkinan besar bisa dia lakukan dalam masa-masa sulit itu. Namun mungkin dia tidak lakukan, sehingga akhirnya dia harus memikul beban itu sendirian dan menanggung derita seperti itu. Jadi setiap kali kita mengalami kesusahan sebesar apapun, Tuhan akan menyediakan bantuannya, jalan keluarnya. Nah, bagian kita adalah untuk dengan rendah hati melihat apa yang perlu kita koreksi pada diri kita, bantuan seperti apakah yang harus kita misalkan gunakan. Saya akan berikan satu contoh yang lain, Pak Gunawan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang istri rektor perguruan tinggi Kristen di Amerika, namanya Vivian Felix. Dia didiagnosis dengan kanker. Nah, waktu dia menerima diagnosis tersebut, dia sangat kaget ya. Nah, dalam masa-masa sakitnya, dia dikunjungi oleh pendeta Jack Hayford. Pendeta Jack Hayford itu pengarang lagu Majesty atau Mulia. Nah, dia memberikan nasihat yang sangat indah kepada Ibu Vivian Felix. Dia berkata, nomor satu ya, bahwa Ibu Vivian Felix, janganlah engkau takut, merasa takut. Nah, itu nasihat yang indah. Kadang-kadang kita itu tuh mengharamkan takut. Tidak. Maka pendeta Hayford berkata, janganlah takut untuk merasa takut. Tidak apa-apa merasa takut, itu manusiawi. Kedua nasihatnya kepada Ibu Vivian Felix adalah, inilah saatnya bagi kamu mengizinkan orang lain mengulurkan tangan dan menolongmu. Kadang-kadang dalam penderitaan kita menutup pintu, Pak Gunawan. Kita tidak mengizinkan orang datang menolong kita. Kadang-kadang karena kekerasan hati kita dalam menghadapi problem, kita akhirnya makin menjerumuskan diri kita ke dalam masalah yang lebih berat lagi. Nah, saya kira itulah andil-andil kita yang membuat masalah makin parah. Tuhan menyediakan jalan keluarnya, tapi kita tidak menggunakannya.
1: Ya, ada yang menarik dari apa yang dicatat di dalam kitab Injil Matius tadi, Pak Paul, di mana para murid itu masih sadar bahwa Tuhan Yesus itu ada di situ.
2: Iya.
1: Sehingga dia membangunkan Tuhan Yesus itu, Pak Paul.
2: Betul. Nah, ini suatu tindakan yang memang bagi saya sangat baik ya, sangat indah sekali. Sebabnya begini, Pak Gunawan. Pertama-tama adalah waktu kita melihat Tuhan tertidur ya. Meskipun kita bisa berkata, oh Tuhan itu tuh tetap memegang kendali. Namun kok dia diam-diam saja. Nah, waktu kita melihat kok dia diam-diam saja ya, itu tuh mudah sekali membuat kita merasa Tuhan tidak peduli. Ya, Tuhan kok tidak peduli. Kita begini susah, kita begini menderita, kok Tuhan kok gak berbuat apa-apa. Nah, tampaknya inilah yang juga dirasakan oleh para murid. Maka waktu mereka datang membangunkan Tuhan, yang mereka katakan adalah, tolonglah, ya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Tersirat dalam perkataan itu seolah-olah, kok engkau diam saja, kok engkau tidak berbuat sesuatu menolong. Kita kan hampir mati ini nih. Nah, sekali lagi saya kira ini adalah ungkapan manusiawi, Pak Gunawan. Dalam penderitaan kita berharap Tuhan berbuat sesuatu, dan tatkala Tuhan kok sepertinya tidak berbuat sesuatu, kita akan kecewa dan kita akan berkata, kok engkau gak berbuat apa-apa, sedangkan kami ini nih hampir binasa. Namun pelajaran yang bisa kita petik adalah, tetap datanglah kepada Tuhan. Meskipun kecewa, meskipun bertanya-tanya, kok Tuhan tidak berbuat apa-apa, tetap datang kepada Tuhan. Artinya apa? Tetap berdoa. Jangan berhenti berharap. Saya kira ini pegangan kita sebagai seorang Kristen. Kita bisa kehilangan keluarga kita, bisa kehilangan orang yang kita kasihi, bisa kehilangan pekerjaan kita, kita bisa kehilangan anak kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Sebagai orang beriman, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa Tuhan mempedulikan kita dan dia sedang berbuat sesuatu. Ada rencananya yang sedang berjalan yang mungkin tidak kita pahami.
1: Ya, itu di dalam saat-saat yang tenang, yang lancar, itu kadang-kadang memang kita bisa hayati itu, Pak Paul. Tetapi pada saat-saat panik seperti yang tadi dialami oleh para murid, itu seringkali orang justru mungkin di dalam kepanikannya itu menjebur ke dalam danau atau meninggalkan kapal dan sebagainya, Pak Paul.
2: Betul sekali. Dalam keadaan kepanikan memang cenderung kita itu tuh mengambil langkah-langkah yang tidak kita pikir panjang. Saya kira sampai batas tertentu Tuhan memaklumi kemanusiawian kita itu. Namun tetap dia mengingatkan ya, dia berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh kembali. Dengan kata lain, Tuhan menenangkan badai dengan sekejap. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa masalah sebesar ini sebetulnya sangat kecil bagi dia. Tapi ada sesuatu hal yang lebih penting daripada sekadar meneduhkan badai yang ingin dia ajarkan kepada para murid. Yaitu apa? Dia ingin mengajarkan kepada para murid bahwa dialah Tuhan. Dan untuk dapat mengajarkan pelajaran itu dengan jelas, dia harus mengizinkan badai itu datang. Jadi kadang-kadang kita akan diizinkan Tuhan menerima badai dalam hidup ini, agar kita melihat kuasa Tuhan yang lebih besar lagi, agar kita melihat rencana Tuhan yang lebih indah lagi. Kadang-kadang kalau kita hanya mengangkat misalnya beban ya, barbel ya, 1 kilo, kita berpikir kekuatan kita hanyalah 1 kilo. Waktu kita bisa mengangkat 5 kilo, barulah kita sadar bahwa otot kita itu tuh cukup kuat bisa mengangkat 5 kilo. Maka kadang Tuhan menghadirkan masalah yang besar agar kita menyadari betapa kuatnya, berkuasanya Tuhan kita. Sebesar apapun masalah itu, dia bisa menghardiknya dan meneduhkannya.
1: Ya, kadang-kadang kita tidak sabar gitu menantikan Tuhan yang menghardik. Kita sendiri yang menghardik. Dan menghardiknya itu kadang-kadang juga memakai nama Tuhan, Pak. Itu gimana, Pak? Misalnya saja anak sedang sakit dan sebagainya. Seringkali orang mempraktekkan hal seperti itu.
2: Saya kira kalau kita berdoa ya dan meminta Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, oh tidak apa-apa. Ya. Jadi silakan berdoa. Atas namakanlah Tuhan Yesus, mintalah kesembuhan atas orang yang kita doakan itu, ya, tidak apa-apa.
1: Tetapi tidak mengambil alih posisi Tuhan, itu yang penting, Pak Paul.
2: Betul sekali. Yang penting kita tidak mengambil alih posisi Tuhan.
1: Nah, di sini apakah ada perbedaan pandangan antara Tuhan Yesus dan para murid itu menghadapi realita kehidupan seperti itu, Pak Paul?
2: Saya kira ada, Pak Gunawan, dan inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik ya. Yaitu ini nih, yaitu perbedaan fokus dapat mengakibatkan perbedaan sikap ya. Para murid memfokuskan pada badai ya, dan luput memfokuskan pada Yesus sebagai Tuhan mereka. Akhirnya mereka memang ya dikuasai oleh ketakutan itu sendiri. Jadi yang Tuhan minta, pertama-tama fokus itu harus tepat. Kalau kita menghadapi problem, fokus yang lebih harus kita berikan adalah pada Tuhan, bukan pada problem itu. Kita terus berharap, berharap dan berharap, melihat terus kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, baca firman-Nya, berdoa terus. Nah itu tuh langkah pertama. Fokus kita selalu pada Tuhan dulu, baru pada problemnya. Pelajaran kedua yang ingin saya angkat di sini adalah, yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, melainkan siapa yang menjadikan. Ya, apa yang terjadi itu tuh macam-macam dalam hidup ini, Pak Gunawan. Dan kita nggak bisa kontrol semuanya, dan tidak ada gunanya terus-menerus mengkhawatirkan apa yang terjadi. Terlalu banyak. Pegangan kita adalah siapa yang menjadikan. Siapa yang menjadikan alam semesta ini? Siapa yang menjadikan manusia? Ya, siapa yang menjadikan semua ini? Tuhan. Nah, kita tahu siapa yang menjadikan itulah yang bersama kita. Dan kita nantinya akan bisa menghadapi apa yang terjadi.
1: Ya, mungkin kita memang tidak bisa menghindarkan badai di dalam kehidupan ini, Pak Polta, tapi kita bisa mengundang Tuhan di dalam hidup ini untuk berlayar bersama-sama dengan kita, dan biar Dia yang menjadi nakoda di dalam kehidupan ini.
2: Tepat sekali.
1: Iya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala badai menerpa. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga dengan tema Tatkala Badai Menerpa. Pendengar terkasih, tetap aktif berkumpul dan saling menguatkan bersama.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, bagai bumi tersilam hujan ya. Ini ada di pujian Madhabakti 761 kalau di Katolik ya. Adalah sebuah lagu persembahan yang mengadaptasi nuansa musik tradisional suku Dayak, begitu ya. Dayak Kendayan, Kalimantan, yang diciptakan oleh HS Loko dan diaransemen oleh Paul Wijayan, Wijawan gitu ya. Baik pendengar terkasih, hujan ini diibaratkan sebagai rahmat, kasih dan kehadiran Tuhan. Tanpa air hujan, bumi ini menjadi gersang, retak dan mati. Nah, demikian pula jiwa manusia ya. Tanpa sentuhan kasih Tuhan, hidup kita terasa kering, penat dan kehilangan arah. Nah, ini merupakan sentuhan yang menghidupkan. Ketika rahmat Tuhan turun menyapa hati kita yang gersang, seketika itu pula hidup kita menjadi sejuk, segar berseri, penuh sukacita bagi pohon-pohon yang berdendang dan bernyanyi menyambut air kehidupan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebuah lagu yang diminta oleh Om Yudi yang ada di Probolinggo ya. Dan menyapa seluruh pendengar terkasih, salam kasih persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk Mbak Nina, selamat melayani dan tim PTA berkah dalam. Terima kasih. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Jika surga kita belum jelas kemana arahnya, jangan suka urus neraka orang lain. Waduh, ini dalam sekali kalimatnya ya. Intinya gak usah ngurusin orang lain dengan menghakimi atau sebagainya, begitu ya Bapak Paulus Kumala ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aba Wesa Samplangan, selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia. Amin. Alexandra Rumbarar, halo, salam kenal. Ini dari mana ya? Dari Batak atau dari mana? Ini melihat dari namanya, Rumbarar. Terima kasih sudah bergabung ya. Ibu Endang Astuti, shalom, selamat pagi. Mazmur 143 ayat 8 yang dibagikan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita sepanjang hari, memberi kekuatan, ketenangan, kesehatan, dan sukacita. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Ibu Kartini Raharjo, sahabat-sahabatku yang baik hati, Tuhan selalu memberikan kekuatan baru di saat kekuatan kita sendiri telah habis. Selamat beraktivitas dan awali dengan doa dan harapan diberkati Tuhan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Kamila, shalom, selamat pagi. Doa adalah cara terbaik untuk memeluk orang-orang tercinta saat tangan tak bisa menyentuh mereka. Amin. Terima kasih. Bapak Waluyo Adi, jika mata kita memandang Tuhan dan kebesaran kuasanya, sebesar apapun masalah, seberat apapun hari-hari yang kita jalani, kita tetap kuat dan mampu bertahan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Amin. Bapak Purmanam, shalom, selamat pagi. Kata berkat yang dibagikan, warga kerajaan Allah hendaknya jangan menunggu dunia menjadi terang agar dapat hidup sebagai anak terang. Namun tetaplah terang ketika dunia sedang gelap. Amin. Menyapa segenap kru keluarga besar Grup Bintang tanpa kecuali, selamat beraktivitas, sehat, bahagia selalu. Mbak Nina, selamat bertugas melayani dan tetap semangat terus. Segala yang terbaik Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam sekeluarga.
Ibu Lili Avianti, shalom. Selamat pagi, selalu sehat dan damai sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo Furin. Wow, hauja ini ya makanannya. Oke, siap. Memang lebih lembut kalau makan lontong begitu ya. Baik, menyapa seluruh pendengar terkasih semuanya saja. Selamat bersekutu bersama di Praise the Lord program. Puji nama Tuhan, terima kasih Furin. Menyapa juga ada bawa jiwa baru di program PTL. Terima kasih ya, terima kasih Furin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, Pak Tony, shalom, selamat pagi. Sehat selalu Pak Tony, tetap semangat juga ya di dalam Tuhan. Mari kita dengarkan pujianku berserah.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.